Jadi dengan sedikit ungkapan yang kita dengar di awal promo drama radio itu tadi ya. Kemerdekaan bukan hadiah tetapi amanah yang perlu kita jaga. Kita jangan jadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut yang menjadi perosak negara kita sendiri. Ni apa cerita jual tanah kerajaan dengan harga rendah? Muka hadapan tajuk akhbar hari ini ya. Tanah yang sepatutnya kita jaga daripada dijajah, dia boleh pula buat bisnes. Ni semua tak adil, tak patut. Kesian kepada orang-orang terdahulu yang sampai bertumpah darah demi mendapatkan kemerdekaan. Negara yang sedang kita huni, yang sedang kita duduki ini,

untuk mendapatkan kemerdekaan bukanlah semudah. Kita mengucapkan ucapan selamat ya. Banyak darah tertumpah di situ. Banyak air mata yang mengalir demi sebuah kemerdekaan. 8:08 minit pagi. Mujara FM segalanya untukmu. Muhammad Zain, selamat pagi. Dalam perjalanan menuju ke seberang Perai. Dari mana, Mak Zain? Apapun hati-hati, eh.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
6: Okey, untuk rakan teman kita yang berada luar daripada lingkungan frekuensi Mutiara FM ni, terima kasih. Mereka tak boleh dengar guna frekuensi, mereka dengar guna aplikasi RTM Klik. Sayang, apa?

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih di atas kesetiaan-kesetiaan anda untuk terus mendengarkan kami sehinggalah kesan ini. Dah pukul 8.21 minit pagi. Selamat pagi untuk teman-teman kita, rakan-rakan kita, adik-adik kita yang mungkin baru saja buka radio dengar terus Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. Apa juga yang sedang anda lakukan di saat dan ketika ini, semoga semuanya dipermudahkan. Dia tak jadi lagi tergendala. Kita punya perancangan, kita punya apa yang kita nak buat hari ini. Ini kerana keadaan kalau tadi sebelum saya masuk Langkonti ni, cuaca pun baik. Dan ini memungkinkan untuk kita terus melakukan aktiviti ataupun apa yang kita rancangkan dengan baik kerana disusuli dengan cuaca yang baik. Kalau kata ada rekan teman kita hari ni nak buat kenduri, cuaca baik hari ni, jadi semuanya baiklah. Dia tak perlu nak risau pasal saat lagi nak kena ubah yang tu, nak kena ubah yang ni. Mungkin takut hujan ke apa. Cuaca baik, sempoi semua. Dan hari ni juga saya mengharapkan semuanya dalam mood yang baik-baik juga. Tak ada lah tiba-tiba hari ni celik-celik mata, buka-buka tudung, duk ingat bini masak nasi lemak ke, goreng mi ke, goreng bihun ke. Tengok-tengok buka, tak masak lagi. Oh, dia bebai tu. Apalah tak ni lah. Jangan jadi macam tu. Kita jangan rosakkan hari kita dengan permulaan yang tidak baik, dengan ucapan yang kasar-kasar. Apa kata kalau kita ubah rasa amarah kita tu dengan rasa penuh kasih sayang? Bila nak marah dia tukar tu dia jadi tak apalah. Kalau dia belum bangkit lagi kata tidur, ataupun dia dah semayang subuh tadi letih punya pasal, yang si suami ni buka tudung tengok tak ada lagi sarapan pagi. Tak apalah, apa salahnya suami pula santuni isteri di hari cuti ni dengan masakkan sarapan untuk keluarga dia. Confirm bini sayang sampai ke jannah. Saja selera pagi lah.

Oh, terima kasih untuk Cik Din. Cik Din salah faham kat saya ni. Dia kata Jailani, kalau Jailani sponsor bendera, bolehlah orang pekat tu apa pacak bendera banyak-banyak. Cik Din, saya nak sponsor macam mana? Saya pun harap orang sponsor. Tapi saya tak kata pun. Pacak bendera banyak-banyak, tunjuk kata kita di ada semangat patriotik, Pak Din. Ataupun Cik Din kita ni. Saya kata kita tunjulkan semangat patriotik kita ni dengan cara macam mana? Ikut kemampuan kita lah. Yang pastinya matlamat utama dalam kita mengenang erti sebuah kemerdekaan ni, kita kena faham apa tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Macam saya kata tadi, kemerdekaan bukan hadiah, tetapi satu amanah untuk kita jaga. Maksudnya, kita buatlah sehabis baik untuk kita kekalkan keamanan negara kita ni sampai ke anak cucu cicit kita ni. Lagu tu. Tapi dapat Cik Din, 25 hari bulan ada kuis sempena bulan kebangsaan ni. Adalah kita selit-selit bagi hadiah bendera sikit dengan barang-barang eksklusif Mutiara FM. Ini standby Cik Din lah.

8:29 minit pagi. Syamsul tanya hadiah apa kuis nanti? Ada abang tadi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM. Apa yang eksklusif tu? Kena pakai-pakai tunggulah. Soalan yang akan ditanya macam biasalah, berkisarkan tentang kemerdekaan ni. Ayuh, stand by, siap-siap nah.

Okey, selamat datang untuk kawan-kawan di adik kita. Member-member lama yang kita kenal di luar dulu. Tiba-tiba dia pemain berjalan Pulau Pinang hari ini. Selamat datang ke negeri Pulau Pinang ya. Ada yang main nak makan kenduri. Ada yang main ada urusan kerja. Jadi apa juga urusan anda, bila dah sampai Pulau Pinang ni, lupa. Macam-macam boleh cuba. Nasi kandang dia. Dan jangan lupa juga untuk melawat tempat-tempat yang menarik yang disediakan di Pulau Pinang ni. Tak gaduh dah nak pergi Pulau Siam. Makan mudai. Dalam Malaysia sendiri pun banyak tempat-tempat menarik yang kita boleh lawati eh. Okey, selamat pagi untuk YB Kamarul Zaman. Bukan yang berhormat eh, tapi yang bersara Encik Kamarul Zaman kita. Bekas guru yang baru punch out last dia kemarin. Dia main Pinang, main tengok anak dia. Saya santuni dengan ucapan YB. Dia bukan yang berhormat ya, tapi yang bersara. Lapang banyak juga.

0: boleh mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Baik, untuk makluman saudara pendengar di mana tepat jam 9 pagi. Kita pergi sekali lagi ke Kuala Lumpur. Kita nak dengar pula utama 9 pagi. Saya pun nak keluar asal, nak pergi siasat tengok keadaan cuaca macam mana. Nak hidup semang lah ni, duk abang kata sempoi-sempoi. Yang ni hujan. Baik.

Mungkin ada di kalangan kita hari ini tidak merasa untuk minum bersama, makan bersama dengan seseorang yang kemarin bersama dengan kita. Dan di kesempatan ini juga, saya nak ucapkan ucapan takziah juga, semoga bertambah buat seluruh ahli keluarga rakan saya yang telah pun terlebih dahulu menghadap Ilahi semalam. Dan untuk yang mengalami kehilangan sanak saudara ataupun sahabat karib, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Yang pergi tetap pergi, yang masih lagi diberi kesempatan untuk berada di atas muka bumi ini, jangan biarkan kesedihan terus mengiringi perjalanan hidup anda. Kita jadikan kesedihan itu sebagai satu pemangkin untuk kita meneruskan kehidupan ini dengan sebaiknya.

Itulah saudara, kita tidak diberi tarikh waktu bila kita akan pergi. Jadi sentiasalah kita berhati-hati dan bersedia.

Sebelum 13 minit lagi kita mampir ke pukul 9 pagi. 9 pagi kita nak ke Kuala Lumpur sekali lagi. Macam saya abang tadi. Kita nak dengar pula cerita di utama 9 pagi. Patah balik main insyaAllah. Dengar lagi seorang ni. Sampai pukul 12 tengah hari lagi.

0: RTM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sekali lagi terima kasih untuk rakan teman kita yang tengah duduk bersarapan waktu lah ni. Ajak saya DJ main makan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, pagi-pagi lagi saya rezeki murah. Terima kasih untuk Kak Zura. Sampai-sampai tadi di depan Mutiara FM ni, Kak Zura kita dia bagi karipap satu set dengan semungkui nasi lemak. Semoga melimpah ruah rezeki Kak Zura kita. Yalah, bagi makan anak yatim. Jalani anak yatim. Sedap, memang sedap.

Itu dia Abang Amran Omar kita. Nak tengok telok berdandut. My Hatton Lane katanya. Buat Rina kerja. Terima kasih ya. Kak Ani, selamat pagi. Baru lepas goreng bihun. Sedap.

saudara Boyamin di Bayan Baru. Baru tarik kursi nak order makan katanya. Sedap-sedap juga, kesihatan kena jaga. Jangan duduk sedap, sedap elok tidur di rumah, kena tidur di wad pula. Itu kena jaga ya.

lepas lagu ni. Lepas lagu ni kita ke Kuala Lumpur. Nak dengar pula cerita apa yang dimuatkan dalam Utama 9 Pagi.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Dato' Sri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai. Berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: atas, atas sikit. Ni, sengit, sengit, sengit. Bagi elok sikit lah. Ha. Sikit okay. Lagi, sikit lagi.
1: Ni okey?
0: Okey.
2: Ni buat apa susah-susah pasal bendera semua ni, Pak Samad. Oi, bukannya boleh viral pun rumah Pak Samad ni.
1: Karim, aduh. Kita bukan nak tunjukkan orang. Tapi kita nak tunjuk semangat patriotik kita ni.
3: Betul tu, Kamal. Karim ni, kalau tak ada semangat patriotik, jangan jatuhkan semangat orang lain.
4: Apa bising-bising ni? Ha, Karim, mai sini, Sat. Tolong Mak Yam cat dinding ni bagi elok sikit.
5: Alamak, terkena pula aku. Sedap betul lah lalu kat sini.
0: Tolong tu. Bagi ikhlas sikit, Karim.
2: Ya,
0: Pak. Ha, ni ada bunyi banyak.
2: Okey, kita angkat.
6: Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kala-kala kutak.

Okey, selamat pagi untuk pemandu-pemandu e-hailing kita. Semoga terus cekal kuat, bertenaga, mencari rezeki di hari ini, ya.

0: Jadi juga kepada yang sedang mandu kenderaan waktu ni, terutamanya yang mandu kereta, dia duduk dalam kereta perokok pula kan, dia tak tahan hisap rokok dalam kereta. Jadi dia buka cermin sikit. Bila buka cermin sikit, bila rokok tu dah sampai nak sampai ke puntung rokok tu, jadi masanya untuk buang kan. Jadi kalau kata nak buang pun, menerusi bukaan cermin kereta anda yang kecil tu, cuba-cuba tengok dekat cermin pandang belakang tu, ada tak penunggang motosikal ke di belakang tu. Ini kerana ada kejadian yang mana disebabkan putung rokok yang dicampakkan keluar tu mengenai penunggang motosikal yang berada di belakang kereta tersebut. Akibatnya, dia jadilah satu kemalangan. Hanya disebabkan oleh seputung rokok. Sepuntung rokok lah. Bukan sebatang rokok lah. Tapi buah lah tu, putung rokok tu. Jadi kita beringat sama lah. Dan baru-baru ni juga tular. Sebuah kereta yang membuang sampah menerusi tingkat kereta. Dia honak tak honak, dia seret sekali plastik sampah tu, berterabur sampah tengah jalan.
1: Benar saja, ada hati lain yang kau jaga.
0: Jangan jadi macam tu.

Oh, terima kasih juga untuk Kak K kita yang kabarnya tengah dengar Bucara FM sambil buat kuih pau untuk dijual petang ni katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan Kak K, ya.

Saudara, seperti yang dijadualkan, sebentar lagi tepat jam 9.45 minit pagi, kita ada rancangan Eyes on Goal bersempena dengan Tamasha Sukan Sukma Selangor. Menerusi laporan yang dimuatkan dalam Eyes on Goal nanti, mungkin kita dapat ketahui ya. Mungkin ada lagi kutipan pinggan untuk kontingen Pulau Pinang. Sama-sama kita nantikan tempat jam 9.45 minit pagi nanti.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, bangulah sempoi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Letakkan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Saya Ainur dan pagi ini saya akan membawakan perkembangan terkini perjuangan kontijen Negeri Pulau Pinang dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Memasuki saingan hari ini, beberapa acara sukan bakal menjadi tumpuan dengan atlet-atlet Pulau Pinang meneruskan perjuangan masing-masing dalam usaha memburu kejayaan dan menambah koleksi pingat buat negeri. Antara perkembangan yang cukup menggembirakan ialah daripada sukan memanah apabila atlet Pulau Pinang berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir. Ini pastinya menjadi peluang terbaik buat wakil negeri untuk memberikan aksi terbaik serta berjuang membawa pulang kejayaan buat kontijen Negeri Pulau Pinang. Sama-sama kita doakan agar atlet memanah Pulau Pinang diberikan ketenangan, fokus dan keyakinan ketika menghadapi saingan penting ini. Selain itu, hari ini juga menyaksikan sukan silam bam menjadi antara acara yang bakal berlangsung. Pastinya, RCD Gelanggang akan menjadi perhatian apabila atlet-atlet Pulau Pinang turun berjuang untuk membuktikan kemampuan dan memberikan saingan terbaik. Dengan beberapa acara penting yang berlangsung hari ini, peluang untuk kontijen Negeri Pulau Pinang menambah koleksi pingat masih terbuka luas. Setakat perkembangan terkini, kontijen Negeri Pulau Pinang telah mengumpul sebanyak 89 pingat keseluruhan terdiri daripada 23 pingat emas, 32 pingat perak dan 34 pingat gangsa. Pencapaian ini membuktikan kesungguhan dan semangat juang tinggi yang ditampilkan oleh atlet-atlet Pulau Pinang sepanjang saingan Sukma ke-22 Selangor 2026. Buat semua atlet yang akan turun beraksi hari ini, teruskan berjuang dengan penuh semangat, kekalkan fokus dan berikan persembahan terbaik demi mengharumkan nama Pulau Pinang. Dan kepada seluruh rakyat Pulau Pinang, teruskan memberi sokongan serta doa buat wira dan wirawati negeri kita. Semoga perjuangan hari ini membawa lebih banyak berita gembira dan kejayaan buat Pulau Pinang. Ais on goal, teruskan bersama Mutiara FM untuk perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan dari Bumi Selangor untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Ais on goal, eksklusif di Mutiara FM.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, terima kasih untuk Ainul yang telah pun melaporkan kepada kita perkembangan terkini Temasya Sukan Sukwa ke-22 di Selangor. Tahun dulu aku pernah. Tahniah juga untuk kontingen Pulau Pinang ya.

Dan semoga sehingga ke saat ini tidak adalah di antara kita pendengar mendengarkan Mutia FM di ketiga ini patah hati, makan hati. Tapi kalau kata waktu lah ni, mungkinlah ada di antara kita yang duk makan hati ayam yang dibuat masa kicap tu, tak apa. Ni maksud patah hati ni, patah hati apabila kita rasa kecewa lah . Ada patah hati kerana cinta.

Jadi yang mana yang tak ada halangan apa-apa tentang perhubungan percintaan tu, alhamdulillah lah. Tapi janganlah pula terlampau lama-lama ya bercinta. Ikatkanlah ikatan percintaan itu dengan

jadi yang bakal mendirikan rumah tangga. Ada di kalangan kita yang waktu lah ni di dalam edah, ahli keluarga mengedarkan akad jemputan majlis perkahwinan. Saya ucapkan selamat menjalani ataupun menempuh kehidupan sebagai pasangan suami dan isteri. Yang mana yang dah selamat dah bersanding, selamat menikah, saya doakan semoga berbahagia hingga ke jannah. Walaupun nak menuju ke jannah tu masih lagi jauh, kita yakin dengan doa kita.

mungkin tahun depan lah cukup, insyaAllah. Benda baik ni dia lorong baik punya. Apapun, terima kasih untuk rakan setugas saya yang bersama di Mutiara FM ini. Daripada awal pagi tadi buka siaran di Mutiara FM ini. Saudara Zaki juga bersama dengan saudara Latif dari unit MCR. It looks like heaven to see you all, to see the way you're moving on. InsyaAllah selepas lagu ini, sounds like an angel. Kita ada Warta Mutiara.

Hafizuddin, Hafizuddin kata nak buat cepat-cepat lagu mana DJ? Modal tak cukup lagi. Kita getkan usaha kita. Kita pulun lagi. InsyaAllah. 2-3 bulan, tak 2-3 bulan.

0: 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Peranan negeri Pulau Pinang sebagai peneraju dalam sektor elektrik dan elektronik serta industri semiconductor akan terus diperkasa. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata ia merupakan usaha berterusan kerajaan negeri dengan menjalin hubungan dengan universiti tempatan dan kolej berasaskan teknologi tinggi. Ia merupakan piawaian ekosistem sektor berkenaan dalam mendepani cabaran global pada masa akan datang.
2: Our direction is clear. We want to build an ecosystem that attracts quality investments, strengthens our companies, develops our talent, and creates better paying jobs. Our multinational partners remain an important part of this journey. The objective is not to move away from them, but to build deeper relation capabilities around the ecosystem that can help create.
1: Chow Kon Yeow. Beliau berkata demikian dalam majlis makan malam Persatuan Semiconductor Malaysia di Bayan Baru. Katanya Pulau Pinang yang dikenali sebagai Silicon Valley merupakan pasaran hub semiconductor peringkat global dan menembusi pasaran baru dalam dekad akan datang. Hadir sama dalam majlis itu ialah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang. 5 individu termasuk seorang pengerusi agensi kerajaan direman 4 hari bagi membantu siasatan kerana disyaki menyalahgunakan kedudukan berkaitan urusan pelupusan tanah. Perintah reman tersebut dikeluarkan Magistrate Nur Hidayu Salim selepas menerima permohonan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kelima-lima individu tersebut terdiri daripada seorang pengerusi agensi kerajaan, 2 pengarah syarikat, seorang pengurus teknikal dan seorang kerani wanita. Kesemua mereka ditahan antara jam 11 pagi hingga 12 tengah hari Khamis lalu ketika hadir memberi keterangan di pejabat Suruhanjaya itu. Pengerusi agensi kerajaan berusia 50-an itu ditahan kerana disyaki menyalahgunakan kedudukan bagi meluluskan penjualan 8 lot tanah di seberang Perai Selatan pada 2015 kepada syarikat milik sekutunya. Individu terbabit turut disyaki meluluskan penjualan tanah pada harga lebih rendah menyebabkan kerugian kira-kira RM1.96 juta. Sementara itu, seramai 10 anggota pasukan gerakan AMPGA ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang e-waste di Tasik Glogo, Pulau Pinang. Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, kesemua anggota berkenaan bertugas di Batalion 2 PGA Kulim Kedah. Menurut beliau, kesemua mereka yang berusia antara 30 hingga 40 tahun dikenal pasti terdiri daripada pegawai berpangkat inspektor hingga anggota berpangkat konstabel. Beliau berkata siasatan lanjut berhubung kes berkenaan kini dikendalikan oleh polis kontijen Pulau Pinang. Bagaimanapun, setakat ini tiada perincian diberikan mengenai peranan setiap anggota yang ditahan atau jumlah sebenar wang yang dipercayai terbabit dalam kes pemerasan berkenaan. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang meneliti merit kokurikulum pelajar di institusi penjara bagi dipertimbangkan dalam kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata usaha itu selari dengan komitmen KPM memastikan akses pendidikan terus diberikan kepada semua pelajar termasuk mereka yang berada dalam institusi penjara sekaligus membuka ruang untuk mereka membina masa depan yang lebih baik. Rata-rata masyarakat berpendapat usaha itu sebagai langkah baik dalam memberi peluang kedua kepada pelajar terbabit menerusi pendidikan.
3: Bagi saya, usaha ni baik sebab pelajar di institusi penjara pun patut diberi peluang untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui pendidikan. Kalau mereka aktif dalam kurikulum, pencapaian itu wajar dihargai.
4: Saya rasa pendidikan memang pentinglah untuk membantu mereka berubah dan kembali ke masyarakat. Jadi kalau pencapaian apa ni kurikulum mereka ni diambil kira, ini boleh menjadi satu bentuk galakan untuk mereka terus belajar dengan aktif.
5: Pada saya, perkara ini perlu dilaksanakan dengan adil dan berdasarkan pencapaian sebenar pelajar. Kalau mereka menunjukkan usaha dan pencapaian yang baik, tidak salah untuk diberikan pengiktirafan.
1: Muhammad Umar Rizal, Ahmad Usaini Syahrudin dan Asfa Nasution Zakaria. Usaha berkenaan dilihat bukan sahaja memberi pengiktirafan kepada pencapaian pelajar, malah mampu menjadi pemangkin untuk mereka terus membina masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: tu jiwa.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Antigua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

10.29 minit pagi. Selamat pagi untuk yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. 11 pagi nanti saya akan ke udara bersama dengan seseorang. Nantikan nanti ya.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 10 pagi kita nak bersama dengan rakan
1: tugas kita di Mutiara FM. Kita ada Jai di sana. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dayang? Sihat eh?
1: Waalaikumsalam. Sihat wal afiat. Jai sihat ke?
2: Macam nilah nampak di siaran. Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Sihat alhamdulillah. Ya. Jadi kita bersiaran sebentar pada pukul 10 pagi ini untuk kita sama-sama mempromosikan. Petang ini kita akan bersiaran kembali untuk siaran stesen berkembar dengan tajuk kita hari ini, Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama bersama dengan Mutiara FM.
2: Betul. Kalau host ataupun penyampai di pihak Mutiara FM ni, kita ada DJ yang tak asing lagi, DJ Eli. Yang mana yang akan bersama dengan DJ Sheila kan?
1: Sheila Ashura dari KL nanti petang akan bersama dengan Mutiara FM.
2: Dan juga akan bakal menampilkan tetamu undangan yang akan bercakap mengenai dengan Wira Tanpa Nama ni. Antara tetamu yang dapat saya lihat di promo yang disertakan dalam poster ni ada Mursyid Muhammad Hussein, iaitu selaku salah seorang tetamu yang akan bersama pada siaran petang ni. Dan juga kita ada Nalini yang akan bersama. Itu dia. Ini sudah pastinya satu yang menarik untuk pendengar-pendengar Mutiara FM, juga bersama dengan pendengar KLFM. Boleh dengar petang ni pukul 3. Ni cakap utara tu. Berkenaan dengan Wira Tanpa Nama ni, unsung hero ni.
1: Betul, ini semestinya disebabkan kita di dalam bulan kebangsaan. Kita nak menghargai jasa-jasa. Ada yang kita tahu wira-wira yang didendangkan, tetapi kita jangan lupakan wira yang tidak didendang, kata unsung hero yang macam DJ Jai cakap kan.
2: Betul ya.
1: Jadi untuk anda yang di yang mendengarkan Mutiara FM pada ketika ini, yang dengarkan KLFM pada ketika ini, jangan lupa petang nanti siaran sepenuhnya untuk Silang Budaya Stesen Berkembar, Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama. Tetapi bukan bersama dengan Jai, bukan bersama dengan Dayang juga. Kita bersama dengan DJ Eli dan DJ Ashila Ashura petang nanti. Jadi macam mana cuaca di sana pada pagi ini?
2: Alhamdulillah, cuaca yang cukup baik. Yang begitu, kita kata untuk memulakan hari di Pulau Pinang ni cukup cantik lah. Sampai waktu law ni, keadaan cuaca ataupun boleh saya simpulkan keadaan suhu ketika ni normal lah. Dalam 29-30 macam tu lah. Okey lah.
1: Ya, sama lah kita dekat sini. Dayang dah lama dah tak pergi Penang tu.
2: Amai
1: lah. Kita makan nasi kandak.
2: Nasi kandak kalau kata mai hari ni, saya ajak makan esok lah.
1: Kenapa esok pula?
2: Esok tu dekat-dekat gaji, saya ambil masuk dulu kan.
1: Tapi malam.
2: Malam masih sikit kan. Jadi apa pun,
1: InsyaAllah kami pasti akan ke Penang. Bertemu dengan keluarga di Mutiara FM.
2: Itu dia. Jadi Dayang, dah halang-halang nanti ni, kalau kata mai ke Penang nanti kan, kalau kata dalam jadual tu kata nak duduk kata 2 hari. Jadi saya minta lah extend lagi sehari lah untuk melawat tempat-tempat yang kalau mungkin dulu Dayang bersama dengan kawan-kawan mai dulu tak ada lagi tempat ataupun orang kata apa, daerah baru tu, tempat baru yang disediakan sini. Jadi mungkin kali ni mai dia ada satu pula tempat menarik yang
1: dia dah ada hidden gems terbaru.
2: Hidden gem yang terbaru tu dia.
1: Ini memang kena pergi ni. Kejap lagi kena bagi tahu bos terus ni, kena pergi buat pelawat beramai-ramai ke Mutiara FM.
2: Ramai-ramai. Antara nak raja memang best punya.
1: Jadi untuk anda mungkin Jai, ada pendengar kita yang dari Penang nak ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur nak ke Penang. Jadi kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi mereka masing-masing. Jadi walaupun kita nak juga pendengar kita sentiasa mendengarkan radio kita, untuk yang memandu, kita nak mereka sentiasa fokus juga dalam pemanduan penting mereka kan. Jadi Dai doakan semoga Jai dan juga keluarga di Mutiara FM semoga semuanya sihat, sebab Jai ramai sangat yang tidak sihat pada ketika ini. Ramai sangat yang demam, ada yang kena influenza A. Jadi tolong jaga kesihatan. Jai dah ke minum air kosong hari ni. Nampak jangan minum air kopi je. Kena minum air kosong juga, Jai.
2: Macam tahu-tahu hari ni kan.
1: Tapi kita alhamdulillah tengok dekat Facebook ni.
2: Ada live. Jadi apa pun betul, dan terima kasih lah atas doa baik-baik yang pihak KLFM yang diwakili Puan Dayang kita yang bersiaran bersama dengan kami di sini dan alhamdulillah semoga doa yang baik yang Dayang sampaikan tu berbalik kepada Dayang dan juga seisi keluarga
1: KLFM. Insya-Allah. Amin. Hmm. Jadi sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Kita nak promo sikit saja kan. Sebab nanti kita nak pendengar kita bersama dengan kita pukul 3 petang nanti. Di KLFM dan juga Mutiara FM untuk Silang Budaya Stesen Berkembar dengan tajuk hari ini Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama.
2: Betul Dayang. Jadi insyaAllah sampai kita jumpa lagi di udara. Untuk itu setakat ini dulu. Assalamualaikum dari Mutiara FM.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye Mutiara FM.
2: Bye.
1: Itu dia tadi sebentar. Kita bersama sebentar saja dengan DJ Jai di Mutiara FM.
2: Ya, terima kasih untuk semua rakan teman kita yang tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Saya Jailani masih lagi tetap setia menemani anda. Dan tadilah ada sembang sikit berkenaan dengan program ataupun rancangan yang cukup menarik. Terima kasih saudara Zaki juga bersama dengan saudara Latif yang memastikan kejelasan yang mana yang tengok apa ni Facebook di apa KLFM mungkin dapat lihat betapa jelasnya dia gambar HD. Bukan kata biasa-biasa punya gambar. Dan kalau kata sound pula, sound yang cukup terbaik lah. Apapun, terima kasih di atas kesetiaan dan kesudian anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM. Dan sudah pastinya masa yang berbaki untuk Jailani terus mengungkapkan kata-kata di ruang udara Mutiara FM ini tinggal lebih kurang 54 minit saja lagi. Dan apapun, saya doakan semoga semua yang mana duk dengar radio ataupun ada di kalangan kita sibuk dia tak ada dengar radio Mutiara FM ni, percayalah Jailani sentiasa mendoakan semoga segala apa yang anda rancangkan jadualkan akan berjalan dengan lancar hari ini. Jadikanlah kehidupan kita untuk hari ini sebuah kehidupan yang bermakna, dan sungguhnya apa yang kita jalani hari ini akan menjadi kenangan untuk kita suatu hari nanti.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kebijakan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Meteor FM. Segalanya untuk...
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: tentang urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
1: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
2: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
0: untuk semua pendengar Mutiara FM.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Rembang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Rembang Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling. Rembang Most Wanted, y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
4: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
5: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: Assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM. Apun, ya. 95-70. Ha. 93-90.
2: Okey.
1: 90-90.
2: Ha.
1: Ni nombor apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM.
2: Ha.
1: 99-99.
2: Ha, tu kata masak.
3: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Eli. Membuat mengedik kaki-kaki eh. Wey.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari, salam santai Sabtu 12.6 ini temani anda untuk edisi hari ini ya. Setelah Jailani bersama-sama dengan anda selama 6 jam bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari, di mana lagi kalau bukan di Radio Malaysia Muter FM, segalanya untukmu. Jadi teruskan keceriaan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di mana saja anda berada, sama ada menerusi frekuensi radio 95.7, 93.9 atau 90.9 MHz serta di radio online kami RTM Klik, di mana juga boleh terus dapat layan siaran ini asalkan internet data tidak tenat. Dan siaran kami semestinya beroperasi 18 jam sehari bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Dan seleksi hiburan diteruskan hingga jam 1 tengah hari. Baik, pukul 1 nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari ya. Dan sebagai panduan kepada anda muslimin dan juga muslimat, masuk waktu solat fardu zuhur hari ini bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 1.24 minit tengah hari. InsyaAllah pukul 3.15 petang hari ini kita ada stesen berkembar Mutiara FM, KL FM di udara nanti. Jadi teruskan bersama dengan kami secara langsung. Kita dengarkan dulu lagu ini daripada kumpulan Wings, Perhentian. Menyusul dengan lagu Hindustan, Meri Dosti Merah Piar. Kita FM, segalanya untukmu, santai Sabtu 12.6.

Baik, untuk anda yang sedang memandu menunggang kenderaan, ya, hari ini hari Sabtu hujung minggu, ada yang ambil cuti hari Isnin, jadi cuti panjang lah kan, sebab hari Selasa merupakan cuti umum seluruh Malaysia sempena dengan Maulidur Rasul. Jadi rancanglah percutian anda ke mana saja destinasi, rancanglah masa perjalanan anda juga. Sebab apa? Sebab hujung minggu begini selalunya aliran trafik akan terus meningkat dari masa ke masa, dan juga di sebelah pulau ni, Pulau Pinang dah memang tentulah akan sesak dengan kebanjiran kenderaan luar akan keluar masuk ke dalam kawasan pulau sebelah pulau Pulau Pinang ni. Dan kebanyakan jalan-jalan utama telah pun mengalami kesesakan, seperti di Jalan Scotland Masjid Negeri Kedua Arah masih lagi perlahan waktu ini, dan menghala ke pusat bandar Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, ya, perlahan dari arah pusat bandar nak ke jambatan lancar, cuma sebelum naik ke jambatan tu agak perlahan sedikit di atas jambatan Pulau Pinang hingga pertengahan jambatan Terkawang. Susu turun mulai lancar, tetapi sedikit perlahan jugalah disebab trafik tinggi di sana. Nak masuk ke pulau, trafik lancar. Manakala di jambatan kedua-kedua arah masih lagi lancar, Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu arah bypass menghala ke jambatan juga masih lagi lancar waktu ini, ya. Jadi terus rancang masa perjalanan, semoga selamat.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: FM. Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
1: Okey.
5: 9090. Ha. Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
5: Oh, Mutiara FM. Ha. 99

Malaysia Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah 92.5 bilion ringgit dengan nilai ekspor 12.1 bilion ringgit. Ia turut pelaburan 85.7 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation, games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pak Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

sekian berita yang disuntik oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Senjata diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Baik, Azra, waktu sekarang dah pun 1:16 mengambil 1:17 minit tengah hari, ya. Dan sebagai panduan kepada anda muslimin dan juga muslimat, masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1:24 minit tengah hari, manakala masuk waktu solat asar pula pada petang ini pada pukul 4:35 minit petang, ya. Baik, untuk cuaca di Pulau Pinang pada hari ini, sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, suhu minimum 25 maksimum 33 darjah Celsius.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai itu menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai insentif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
1: FM. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 Kanada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu untuk anda semua. Macam biasa, untuk hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang, kita dalam Carta Top 10 Mutiara. Lagu-lagu terbaik menanti hampa semua untuk 10 lagu yang terbaik di bawah pengundian hampa semua. Terkeluar ke, pencalonan baru ke, jatuh anak tangga ke, naik anak tangga ke, itu semua terpulang di tangan hampa semua. Jadi hampa kena undi lagu-lagu pilihan, okey? Dan tanpa kita nak berbasa-basi lagi, kita tahu untuk lagu di tangga yang ke-10 kekal di anak tangga yang ke-10, Siti Nurdiana. Ahai, ahai, kenapa tak naik ni? Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
0: Nombor

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 9.

Yatim Bros, masih lagi Yusuf. Itulah lagu di tangga yang ke-9, Balas Baik Nabila Razali. Kalau kita buat baik, orang balas baik lah. Kalau kita buat jahat, maka apa yang kita boleh expect, apa yang kita boleh jangka kan, begitu jugalah apa yang kita dapat. Sama jugalah dengan anak-anak kita ni. Kalaulah kita jaga mereka dengan sebaiknya, tatang mereka bagi minyak yang penuh, jaga akhlak mereka, jaga akidah mereka, insyaAllah semuanya dalam keadaan baik. Sebab itulah kadang-kadang kan, anak-anak kita ada yang kita hantar dekat pengasuh, ada yang kita hantar dekat sekolah dan sebagainya, kena tanya update-update, belajar apa, cikgu buat apa, semua okey ke tidak, kan? Baru-baru ni bukan kejadian di Malaysia lah, kejadian di luar negara. Yang mana seorang pengajar ni, dia marah tau dekat anak-anak ni, sebab mungkin tempat kerja sekolah lah. Which is bagus lah, tak marah sebab tempat kerja sekolah kan. Tapi apa yang menyebabkan kes ni menjadi luar biasa, apabila dia marah, mungkin terlebih marah, dan dia tampak pipi budak tu perlahan saja, tapi mungkin asbab efek dia marah tu, budak tu sampai pingsan. Dan dikatakan kanak-kanak itu sampai meninggal dunia. Rata-rata dekat komen dekat situ, mungkin dia kata marah yang berlebihan. Tak tahulah, mungkin ada sebab kesihatan ke apa ke. Tapi apa yang nak cerita dekat sini adalah hujung-hujung cuti ni ataupun hujung minggu ni kan, kita update lah dekat anak-anak macam mana, okey ke. Jangan anak-anak saja, anak-anak kita yang besar ni kerja pun tanyalah macam mana dekat tempat kerja, okey ke tidak. Dekat universiti macam mana, okey ke tidak. Time tu lah kita nak bermesra dengan anak-anak kita. Sampai menari pun boleh juga. Sebab lagu selepas ini, Andy Zakri, Dansa, di tangan yang ke-8. Terus layan Carta.

hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10, baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Carta Top 10 Mutiara bersama dengan Yusof, teman hujung minggu hampa semua. Itu lagu di tangga yang ketujuh. Gila bayang Amar Haikal kekal di tangga yang ketujuh juga. Minggu lepas pun sama juga kan. Tapi kalau untuk hampa semua mood ataupun semangat, janganlah sama. Kenalah ada naiknya. Kalau turun sikit, esoknya tu kena naik balik. Jangan nak gila rata lepas tu turun. Lepas tu dia sama, lepas tu dia turun. Yang tu jenuh lah. Sama jugalah comeback yang kita sedang nantikan, iaitu dua penyanyi yang Amin kira membawa image tradisional Malaysia, iaitu Siti Nurhaliza dan juga penampilan khas Nur Aniza Idris, yang akan join bersama-sama Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam konsert tradisional Gema Bumantara. Baru-baru ni diakui lah Siti Nurhaliza Idris katanya risau dan juga gusar juga atas sebab-sebab yang tertentu lah. Tapi lepas beliau buat viral trick, beliau kata jadi lebih yakin sikit dan insyaAllah akan buat comeback. Dan pastinya kalau ada arwah Pak Ngah, iaitu komposer terkenal Allahyarham Suhaimi Mohd Zain ataupun mesra disapa Pak Ngah, kalau arwah Pak Ngah ada lagi pun mesti berbangga dengan kehadiran kedua-dua figura hebat ni. Sebab Pak Ngah kalau perasan dia punya lirik dia semua santunnya, uniknya, bagaimana kehalusan bahasa Melayu itu sendiri kan. Memang menarik. Jadi kita nantikan jugalah. Tak sabarlah. Masih lagi ada seat kosong untuk konsert tradisional Gema Bumantara ni. Hampa yang kalau pergi tu, jangan lupa update juga dekat Amin. Dan terus kita nak layan lagu di tangga yang ke-6. Dalam Diam, Mojib Hafiz, Zain Nakal, Zami Haris juga kekal anak tangga yang ke-6 carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Masa lagi teman hujung minggu anda semua carta top sebelum mutiara bersama-sama saya Amin Yusof. Itulah lagu di tangga yang kelima. I don't like you anymore. Misha Omar turun satu anak tangga. Kenapa turun ni? Kena kurangnya pengundian, kurangnya sokongan daripada hampa semua. Jadi nak sokongnya tu kena sokonglah di ruangan Facebook kita. Undi di pool kita dalam carta top sebelum mutiara ataupun follow kami di channel WhatsApp Carta Top 10 Mutiara dan undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Ada yang kata nak cadang lagu boleh ke? Boleh saja. Komen saja dekat bawah tu ataupun komen saja dekat ruangan WhatsApp di 010-5080-9557. Let's go. Kita nak layan terus lagu di tangga yang keempat. Juliet, Hakim and Magistrate naik satu anak tangga. Carta Top 10 Mutiara. No.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Ya Team Bros, masa lagi Yusuf Grab Solo, teman apa semua, hingga jam 3 petang. Dan untuk anda, itulah lagu di tangan ketiga rencong Datuk Seri Siti Nurhaliza. Turun dua anak tangga ke debuk jatuh . Kalau minggu lepas juara, minggu ni turun dua anak tangga. Tapi kalau untuk apa semua, jangan turun semangat untuk kita berikan sokongan sepenuhnya buat kontijen Pulau Pinang di Temasya Sukma ke-22 Selangor. Dan apapun untuk anda semua, banyak update-update terkini kita nak kongsikan dalam Eyes on Goal. Dan kita mengharapkan pengutan pingat dan juga target-target dapat kita gapai lah . Dan untuk anda semua dalam Eyes on Goal, setiap hari kita akan update untuk anda sehingga 24 Ogos ini, iaitu jam 9.45 minit pagi dan juga di sebelah malam 9.30 minit malam sepanjang Temasya Sukma ke-22. Jadi kalau untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, apa boleh tengok juga di Facebook rasmi MSN Pulau Pinang, nak tengok jadualnya macam mana, next game tu macam mana, okay? Dan kalau nak lagi cantik, boleh terus ikuti saluran Sukan Plus dan RT Anglik. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, chart top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

Memang nunggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berhenti.

0: baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yes, itu dia juara untuk carta top 10 Mutiara Nor Leila Haziq Rosby. It's coming back. Top 5 je Haziq Rosby ni eh. Adalah peminat-peminat tegarnya dekat luar sana tu. Berapa terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu pilihan dalam carta top 10 Mutiara. Terus akan kesetiaan dan juga pengundian hampa semua. Dan follow kami di kesemua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami. Okay, dan sebab kita berjumpa lagi, saya Mi Yusof. See you Wednesday guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik. Baik.
1: Hanya di Mutiara FM.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

0: silang KL budaya.
1: Baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kembali kita untuk minggu ini menerusi silang budaya stesen berkembar antara KL FM dan juga Mutiara FM. Kita ke utara tanah air. Untuk minggu ini semestinya, kalau anda dapat saksikan poster kita tu tadi, kita dah bawakan ke konti tetamu-tetamu istimewa kita. Cuma kita simpan sekejap. Untuk minggu ini, kami di KL FM dan juga Mutiara FM membawakan anda satu topik ataupun tajuk, iaitu seni ataupun berkaitan dengan sukarelawan budaya, wira tanpa nama. Selalunya kita akan ketahui seseorang yang membantu seseorang untuk berjaya, kita kenali mereka. Tetapi untuk minggu ini, kita angkat mereka yang bekerja di belakang tabir. Kalau kita tengok ataupun kita dengar seseorang itu berjaya, yang sebenarnya yang membantu mereka berjaya adalah orang yang di belakang. Maka untuk minggu ini, kita bagi satu-satunya tumpuan kita kepada wira-wira kita ini, walaupun mereka tidak mendapat nama ataupun mungkin ada yang tidak mengenali mereka, tetapi mereka cintakan seni, cintakan kebudayaan, nak membantu masyarakat untuk sama-sama berjaya, untuk membantu mereka yang memerlukan. Mereka sanggup berhabis duit, tenaga, masa hanya untuk membantu orang sekeliling. Jadi untuk minggu ini, saya Ashila Ashura dan juga DJ Eli yang berada di Mutiara FM. Sekejap lagi kita akan bersama dengan DJ Eli dan juga tetamunya yang sudah pun berada di konti. Cuma kita nak minta anda untuk yang sedang mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 sekarang ini, untuk tonton di live Facebook kita sekarang. Saya minta, saya mohon anda untuk kongsikan, untuk sharekan live kita, supaya yang tak sempat nak tengok sekarang, nanti dah habis boleh tengok kembali siaran kita lebih kurang dalam 45 minit. Sukarelawan budaya, wira tanpa nama. Sekejap nanti kita akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kalau ada soalan ke, kemuskilan ke, nak tanyakan kepada tetamu-tetamu kita, boleh anda ajukan, boleh lontarkan tentunya di Facebook Live kita, KLFM. Ini Baru KL.

0: Baik, terima kasih antara semua yang terus mendengar Silam Budaya Stesen Berkembar untuk minggu ini KLFM bersama dengan Mutiara FM. Kalau anda dapat saksikan sekarang ini, saya bersama dengan, wow, cantik sekali, DJ Ellie dari Mutiara FM. Apa khabar orang utara sana?
1: Ni, orang Pinang semua khabar baik, sihat, alhamdulillah adanya. Apa khabar orang KL, nun jauh di sana?
0: Itulah dia. Okey, Ellie, ceritalah sikit. Kita nak kenal juga DJ Ellie ni dah berapa lama dah dengan Mutiara FM. DJ Ellie, ramai nak kenal ni.
1: Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Sheila ya dari KLFM. Saya Ellie dari Mutiara FM bersama-sama dengan anda menerusi stesen berkembar Silam Budaya pada edisi hari ini, hari Sabtu 22 Ogos. Saya ni berasal dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang, Georgetown ya. Kami orang-orang Pulau Pinang ni, kalau belah-belah Tanjung ni, kita kata kalau kat Tanjung tu kat mana depa tanya? Tanjung tu betul-betul dekat dengan bangunan Komta Pencakar Langit yang ada di Pulau Mutiara, dulunya salah satu bangunan yang tertinggi di Asia Tenggara kan? Saya memang betul-betul orang Georgetown, orang Pekan, orang bandar kan. Di situ kita panggil Tanjung lah kan. Dari orang kata etnik peranakan jugalah orang Pinang ni kan. Kalau tak peranakan tu, belah Tanjung bukan orang Pinang lah.
0: Oh, ini yang kata kalau orang Tanjung ni anak mami lah.
1: Ya, yeah, saya berdarah kacukan peranakan dari Pulau Mutiara, Georgetown, Tanjung. Jadi dah bersama-sama dengan RTM sejak tahun 1995 lagi sebagai penyampai radio part time. Masa itulah kan, 95 sampai tahun 2005. Kemudian 2005 baru sebagai pegawai tetap ya. Dan 2005 sampai 2008 dekat Mutiara FM. Kemudian 2008 sampai 2009 dekat KLFM.
0: Dekat KLFM?
1: Iya, pernah dekat KLFM.
0: Patut macam pernah tengok. Saya pun nak cakap utara juga tu.
1: Lepas tu ke unit siaran TV sampai 2011. Lepas tu balik ke Pulau Pinang balik sebab tak tahan. Tak makan nasi kanak, tak boleh. 2011 sampai lah ni lah di Mutiara FM RTM Pulau Pinang.
0: Itu kan? Dia. Memang banyak pengalaman ni. Depa kata kalau masakan nasi kandak, dia tak kira waktu. Tengah malam pun kalau rasa nak makan, makan. Boleh lah.
1: Betul, boleh. Dia pasal nasi kandak ni ada di mana-mana saja. Dia ada kedai buka 24 jam. Jadi kalau orang luar, kalau main Pinang, depa kata kalau tak pakai nasi kandak, tak boleh. Depa kata tak sampai Pinang lagu tu.
0: Betul. Maknanya kalau pergi mana-mana tak sampai Pinang, tak best lah. Kena jejak dulu Pulau Pinang, rasa nasi kandak, baru
1: baru sempoi. Jadi kalau jejak Pulau Pinang, dia akan masuk sebelah pulau. Sebelah tanah besar pun dia pusing sat. Lepas tu belah pulau ni dia pun tidur lama sikit lah. Kita cakap Pinang tak apa, Kak Sheila boleh faham kau pasal Pinang ni.
0: Kita orang boleh, tak apa. Kita faham je.
1: Utara dengan utara tak ada masalah. Jadi kita cakap utara tak apa no.
0: Itu yang takut tu. Bila kita bertemu dengan orang yang sama-sama ni, dia terkeluar bahasa-bahasa kita kan. Jadi terima kasih kepada Ellie. Dan tetamu-tetamu kita pun dah ada di Konti kan. Macam Mutiara FM pun hebat sekali tetamunya. Tapi selepas ini kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita kan, Ellie. Sebab mereka ini adalah wira yang orang kata kira tidak diketahui. Ada yang tidak mengenali. Jadi hari ini kita bawa mereka ke Konti masing-masing.
1: Betul sekali. Jadi saya serahkan kepada mungkin Sheila nak perkenalkan dulu.
0: Okey, sekejap nanti kita akan bersama dengan tetamu saya ini. Ini berkaitan dengan Classical India. Adalah cerita-cerita. Mungkin kita akan denda Puan Nalini kita ni untuk menari Classical India. Selalu kita tengok kat TV je kan. Kita suruh dia belanja. Tak apa, kita layan dulu lagu ini. Kembali selepas ini tentunya menerusi Silang Budaya.

0: Itu dia bunyi cok cek. Tentunya tak ada cicak dekat dalam konti ni. Tetapi kita ada tetamu-tetamu istimewa kita. Kalau anda saksikan di konti KLFM dan juga Mutiara FM, kita bawakan kepada anda dua orang wira kita. Wira yang disebut-sebut, yang tidak dicanang. Tetapi kita mahu mengenali mereka dengan lebih mendalam. Kita mahu wawarkan kepada anda, pendengar dan penonton setia kita, siapakah mereka di sebalik kejayaan seseorang. Jadi saya nak ucapkan dulu, okey, lambai sikit tangan kepada anda semua yang sedang saksikan kita live di Facebook KLFM dan juga Mutiara FM. Saya nak ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada tetamu istimewa kita. Cantik sangat orangnya, berkerinting rambutnya itu, manis sekali. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada Puan Nalini Radhakris, okey, kerana sudi ke konti KLFM untuk hari ini. Wira tanpa nama.
1: Terima kasih Eli, and terima kasih kepada Sheila juga. Salam kepada both of you, and also salam kepada seluruh Malaysia.
0: Okey, cantik sekali orangnya, dan semestinya di sebalik kecantikan yang ada kepada diri Miss Nalini ini, kita tak tahu, katanya dah tiga dekad membantu masyarakat yang memerlukan bantuan, masyarakat yang memerlukan, orang kata, khidmat Miss Nalini sendiri. Mungkin Miss Nalini kita nak kenal dengan lebih mendalam lah kan, sebab sebagai seorang penggiat seni dan juga pendidik, siapa sebenarnya Miss Nalini? Mungkin kita nak ceritakan kepada penonton dan pendengar kita.
1: Okey. Di sebalik nama Nalini Radhakris, saya ni actually seorang insan yang biasa yang mempunyai impian besar untuk melihat seni budaya dan nilai kemanusiaan terus hidup dalam masyarakat kita. Jadi, when I say saya ni seorang guru, ibu kepada anak-anak seni, penggiat masyarakat dan juga seorang wanita yang telah melalui pelbagai perjuangan, pengorbanan serta cabaran dalam kehidupan. So, tidak semua perjalanan saya ini mudah. Okay? So, ada masanya saya terpaksa berjuang sendiri. Bukan ada masanya, tetapi kebanyakan masa. Dan menghadapi salah faham, kekurangan sumber dan pelbagai kesukaran. Jadi, namun semua ni dia macam jadi pengajaran kepada saya untuk saya menjadi lebih kuat dan juga lebih memahami kesusahan orang lain. Jadi prinsip saya ni, kalau dikatakan, memberilah manfaat. Kalau kita hidup, kita kena memberi manfaat kepada semua orang. That's what saya ajar kepada semua-semua anak-anak murid saya. Jadi jika kita mampu membimbing seseorang, bantulah. Jika kita mampu membuka satu jalan, bukalah. Jika kita tidak mampu membantu, ini paling penting. Sekalipun, janganlah kita menjadi sebab orang lain terluka atau kehilangan harapan. Jadi bagi saya, kejayaan ini sebenarnya bukan tentang nama atau penghargaan. Tetapi berapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik kerana kita.
0: Okey, cantik sekali. Okey, bila Miss Nalini cakap tadi berkenaan dengan seorang pendidik, tetamu kita di Mutiara FM juga adalah seorang pengajar, seorang pendidik, Encik Mursyid kita. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Encik Mursyid kita tu. Okey, dan bagaimana Miss melatih setakat ini dah beribuan pelajar dalam seni Bharatanatyam, betul ke sebutan ni, macam
1: betul,
0: mana
1: betul,
0: tu
1: Bharatanatyam.
0: Bharatanatyam. Okey, mungkin boleh cerita sikit, saya nak tahu dengan lebih lanjut mengenai ini.
1: Okey, so sepanjang hampir 30 tahun saya ada dalam apa bidang perjalanan saya dalam sebagai seorang guru Bharatanatyam ini, saya telah melihat sendiri bagaimana seni ni mampu mengubah seseorang. So, jadi Bharatanatyam ni bukan sekadar pergerakan tangan, kaki atau ekspresi wajah. Di sebaliknya terdapat disiplin, kesabaran, ketekunan dan penghormatan kepada guru-guru. Jadi kawalan emosi pun ada di sana, keyakinan diri pun ada di sana, dan nilai keharmonian dalam apa seni budaya Bharatanatyam. Memang semasa kita mengajar, benda-benda ni semua akan muncul dan akan cetus di sana. Jadi seorang pelajar mungkin dia datang kepada saya dalam keadaan pemalu atau kurang keyakinan atau sukar memberi tumpuan. Tapi melalui latihan yang berterusan melalui Bharatanatyam ini, mereka bukan saja menjadi penari di penari baik di atas pentas, tapi mereka menjadi seorang insan yang lebih berdisiplin dan bertanggungjawab dan berani menghadapi cabaran. So that's very important. Yang itu yang saya rasa benda ni adalah satu seni yang betul-betul yang memberikan apa insan tu menjadi lagi mulia.
0: Okay.
1: So saya, of course, saya tidak mahu melahirkan pelajar yang hanya pandai menari di atas pentas. Saya mahu mereka menjadi insan yang tahu menghormati orang lain, menghargai warisan dan menjaga nilai diri dan menggunakan ilmu mereka untuk membimbing generasi seterusnya.
0: Okey, cantik sekali. DJ Eli, mungkin kita boleh bersama dengan tetamu kita dari Mutiara FM. Saya tengok pun lebih kurang macam Miss Nalini juga, penuh ilmu di dada. Mungkin kita boleh sama-sama dengan Cik Mursyid kita juga.
2: Ya, pada petang ini tetamu kita dari Mutiara FM iaitu Encik Mursyid Mat Hussein, Pegawai Kebudayaan Kanan Universiti Sains Malaysia. Jadi selamat datang ke studio ya.
3: Terima kasih DJ Eli, Abang Ahmad, DJ Alisha,
2: Ashila dan Eli hari ini. Alhamdulillah.
0: Sihat-sihat ya? Alhamdulillah.
2: Jadi boleh perkenalkan sedikitlah diri secara ringkas Encik Mursyid.
3: Terima kasih DJ Eli. Salam Malaysia Madani untuk semua. Nama saya Mursyid Muhammad Hussein. Memang asal orang Pulau Pinang lah. Saya dilahirkan di Pulau Pinang, di Georgetown, dan membesar sebahagian hidup saya membesar di Kampung Melayu, dan sebahagian besar lagi membesar di Sungai Nibung. Tapi saya masih boleh katakan orang asli di Pulau Pinang ni lah, sebab saya beranak kat sini, belajar di sini, sekolah rendah, sekolah menengah, tingkatan atas, universiti, universiti, dan saya bekerja di sini. Jadi saya sepanjang hidup 40 tahun ni memang saya di Pulau Pinang lah. Jadi
2: Ori Pinang lah.
3: Ori Pinang.
2: Itu dia sedikit mengkadimah daripada Encik Mursyid Mat Hussein kita, Pegawai Kebudayaan Kanan Universiti Sains Malaysia ya. Jadi kalau di KLFM sana tetamunya jelita, di Mutiara FM ni
0: kacak lah,
2: kacak bergaya. Ni pun berdarah kacukan dari Pinang. Ini muka-muka Pinang lah.
3: Memang kacukan.
2: Orang Tanjung
3: Kontohol.
2: Tanjung
0: apa tu Kontohol?
2: Nama tempat tu, kalau sekarang nama dia Jalan Piramli.
3: Betul.
2: Di mana ada rumah Piramli dekat situ. Dulunya nama jalan tu adalah Jalan Kontohol. Sekarang ni dah ditukar kepada Jalan Piramli.
0: Okey, faham. Dan semestinya kedua-dua tetamu kita ini, Wira Tanpa Nama ini, banyak dah mereka lakukan untuk membantu masyarakat. Contohnya lah, kalau macam Miss Nalini sendiri kan, dalam perjalanan membantu mereka untuk sama-sama berjaya, bukan sahaja mengajar dalam bidang seni, tetapi turut membantu melahirkan insan-insan yang berjaya, berguna, memberikan kebajikan kepada masyarakat. Bagaimana ataupun dari mana datangnya keinginan untuk membantu golongan yang memerlukan ni? Kalau boleh kita fikir macam diri kita je lah, tapi kenapa nak membantu orang lain?
1: Okay, so let's say keinginan ini memang datang daripada perjalanan hidup saya sendiri. Sebab saya tahu bagaimana rasanya berjuang, berkorban dan meneruskan sesuatu walaupun berdepan pelbagai berkurangan dan cabaran. Jadi apabila kita sendiri pernah melalui kesusahan, kita akan lebih mudah memahami kesakitan orang lain kan. Jadi kita sedarlah bahawa kadangkala seorang itu bukan tidak mahu berjaya, tetapi mereka tidak mempunyai peluang dan sokongan atau seorang yang sanggup memegang tangan mereka dan kata, eh jom, saya ada bersama you. So, jom kita cetuskan ataupun kita pecahkan dinding cabaran itu dan kita capai cita-cita kita tu. Jadi saya juga percaya seni ini tidak sepatutnya terpisahlah daripada kehidupan masyarakat. Kalau seni hanya dipersembahkan di atas pentas tetapi tidak mampu ataupun membawa kasih sayang atau kesedaran atau perubahan kepada manusia, saya rasa kita ni masih belum menggunakan kuasa seni sepenuhnya. Jadi saya rasa begitu. Jadi saya membantu bukan kerana saya mempunyai segala-galanya. Saya membantu kerana saya memahami bagaimana satu pertolongan yang ikhlas, walaupun kecil, mampu memberikan harapan yang besar kepada seseorang insan tu.
0: Okey, cantik sekali. Bukan senang kan kita nak bagi orang berjaya kan Eli, macam Encik Mursyid sendiri mesti ada cerita-cerita yang membuatkan Encik Mursyid ini berjaya untuk membantu mereka yang memerlukan.
2: Baik, jadi kita mulakan dengan perjalanan Encik Mursyid dalam dunia seni ya. Di sini dikatakan Encik mula terlibat dengan Boria. Kalau Pulau Pinang ni kalau tak ada Boria tak sah. Itulah kebudayaan kita di Pulau Pinang ya.
3: Betul.
2: Boria. Jadi kabarnya sejak dari umur 9 tahun lagi, umur betul. Kanak-kanak lagi masa tu kan. Betul. Jadi apa yang membuatkan seorang kanak-kanak ketika itu jatuh cinta dengan Boria sehingga terus kekal dalam dunia seni sampailah sekarang ni? Boleh tolong kongsikan.
3: Saya betul, saya umur 9 tahun pada masa tu, saya darjah 3 di Kampung Melayu. Pada masa tu terkenal lah Kampung Melayu ni dengan Boria Anak Tanjung. Jadi ketika membesar dengan Boria Anak Tanjung ni, kebetulan di sekolah ada persembahan kelas. Jadi bila ada persembahan kelas, cikgu tu nak buat persembahan Boria. Saya pun sebenarnya saya ingat lupa, cuma saya terpilih sebagai tukang kang. Dan sejak itulah saya dah mula memasuki bidang-bidang seni yang lain. Sebab darjah 6 masih kekal Boria sehingga sekarang. Ketika umur 10, 11, 12 tu saya mula nasyid. Kita mula silat. Kita mula bermain seni-seni macam teater dan sebagainya. Dan ketika itulah saya merasakan macam ya, kita ada peluang, kita boleh memanfaatkan diri kita. Tapi bagaimana kita hendak memberi nilai dengan apa yang kita buat itulah maksudnya. Kita harus fikirkan sesuatu. Kalau kita tak buat dengan cara kita, dengan budaya kita, dengan acuan Malaysia kita, kita mungkin akan mula terpesong dan mengikut budaya-budaya lainnya. Daripada situlah saya mula menetapkan diri saya. Saya bermain silat semerap, silat cerita, Boria, Bangsawan, Mak Yung, DK Barat. Saya main semua apa yang berkaitan dengan seni budaya yang saya mampu lah sehingga sekarang.
2: Jadi nak tambah sikit lagi lah ya, memang kita dah tahulah Boria seni Pulau Mutiara kan. Pulau Pinang ni kan memang dah sinonim. Jadi apa yang menjadikan Boria begitu istimewa dan masih relevan sampai ke hari ini, dan juga apa yang generasi muda hari ini mungkin tidak tahu tentang Boria yang sebenarnya sangat menarik? Boleh kongsikan.
3: Boria sangat menarik, sangat dia progresif. Dia progresif walaupun walaupun ketika ini ada beberapa kumpulan yang masih aktif, tapi saya melihat sejak saya umur 9 tahun lah. Ketika itu untuk saya 90-an is dekad emas Boria lah, kutu pesta, apa tu, pertandingan dan sebagainya. Tapi saya melihat bagaimana Boria tu sangat progresif. Dia banyak memberi peluang kepada penggiat untuk mengutarakan idea-idea yang segar, yang yang baru, yang ketika itu, yang selaras dengan arus perdana. Saya ambil contoh ketika kita dekat kebelakang ini 2020 ke atas, kita sudah mula saya bersama Boria USM, kita sudah mula Boria itu, kita mesti meletakkan elemen kelestarian dalam tu. Jadi setiap sketsa, rangkap karangan dan sebagainya mesti ada elemen, sebab kelestarian dengan USM itu tak kami seiring. Jadi saya cuba sebagai penulis rangkap karangan dan tukang-tukang kang dan juga sketsa, jurulatih sketsa, kita cuba seiringkan elemen-elemen kelestarian tu supaya Boria tu progresif dan segala mengikut peredaran zaman. Itu uniknya. Keunikan lain saya rasa mungkin apa tu, format ataupun struktur Boria itu sendiri sangat dinamik. Seperti mana cabang-cabang seni tradisional yang lain, Boria ini dia ada ruang khas untuk penggiat-penggiatnya berasimilasi dengan situasi semasa. Saya ambil contoh ketika lagu Datuk Jamal, iaitu lagu Garis Melayu popular, ketika itu juga kumpulan Boria USM ambil lagu itu melalui Cikgu Mushidi, cuba membina satu lagu Boria kita kata lagu asalnya adalah Gadis Melayu. Jadi apabila penonton mendengar tu, jadi dekatlah dengan mereka. Jadi itu yang saya rasa dia unik lah Boria.
0: Boria Anak Tanjung. Selalunya bila kita kata orang tu sedondon, kita kata Boria lah hang ni kan. Itu cerita Encik Mursyid kita. Kalau dekat Konti KLFM ni kita ada Miss Nalini, kita dah cerita sedikit latar belakang apa yang Miss Nalini dah buat. Macam satu lagi, katanya sekarang ini sedang berusaha untuk buat satu program iaitu Nama Natu Kalianam.
1: Nama Natu Kalianam.
0: Oh, dia kena macam tu eh. Nama Natu Kalianam. Okey. Cik Mushi, yeah. Boleh eh? Okey. Okey, ini adalah untuk membantu pasangan India Malaysia yang berdepan dengan masalah kewangan untuk melangsungkan perkahwinan. Jadi apa yang membuatkan Miss Nalini nak anjurkan program sebegini dan membantu mereka? Kalau boleh, kalau kita ni kan secara lahiriahnya, alah kau tak ada duit. Yeah. Pandai kau lah fikir. Macam Miss Nalini macam mana?
1: Okey, sebenarnya okey, kalau kita nak cakap Nama Natu Kalianam, I mesti kena cakap saya sepatutnya kena share tentang Festival Budaya Malaysia yang akan berlangsung pada 11 hari bulan hingga 16 hari bulan September. Baik. Di Taman Tasik Titi Wangsa di bawah anjuran MOTEC, Ministry of Tourism, Baik. Art and Culture. Jadi di sini SRFE memainkan peranan untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti seni budaya India. Jadi aktiviti-aktiviti seni budaya tahun lepas kita ada buat Kondatum selama 6 hari, memang sukses. Tapi kali ini pun kita nak buat. Jadi kita nak buat tu, saya nak memberikan bukan setakat aktiviti seni budaya sahaja, tapi melalui seni budaya ini apa yang akan memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia. Jadi sebelum saya mulakan ni, biar saya beritahu perkahwinan tu di Malaysia tu apa kena-mengena dengan aktiviti festival ini. Sebab kalau perkahwinan di Malaysia ni teras penting yang mempamerkan kebelbagaian budaya, seni dan warisan bangsa melalui adat istiadat, busana tradisional serta kesenian seperti muzik tarian yang diwarisi sejak turun temurunkan Sheila. Jadi Nama Natu Kalianam ni saya rasa benda ni akan ikatkan lagi perhubungan daripada masyarakat-masyarakat daripada pelbagai kaum di Malaysia kita. Jom kita masuk ke dalam Nata Kalianam ini. Lahir daripada macam mana? Saya rasa tanggungjawab dan keprihatinan terhadap pasangan yang benar-benar ingin membina kehidupan bersama tetapi terhalang oleh masalah-masalah kewangan. Saya rasa nak bantu mereka. Jadi perkahwinan ni merupakan macam permulaan kepada sebuah keluarga kan Sheila?
0: Ya, betul.
1: Jadi namun bagi setengah pasangan sebab diorang ada kos atau melangsungkan upacara perkahwinan ini memang susah, menjadi satu beban yang paling besar untuk mereka. Jadi ada yang terpaksa menangguhkan perkahwinan mereka macam kena berhutang atau melalui tekanan keluarga dan masyarakat ni sebab benda-benda macam ni perkahwinan mereka memang tak dapat dijadikan
0: terhalang.
1: Dia macam dah kena kena terhalang macam tu. Jadi saya rasa bahawa mereka ini tidak sepatutnya dinafikan hak untuk memulakan kehidupan berumah tangga secara sah ataupun bermaruah dan penuh restu hanya kerana mereka tidak berkemampuan. So benda-benda ni saya nak buat sebab memang benda-benda ni salah satu pengalaman saya juga. Jadi saya mengambil tindakan iaitu melalui SRFA dan program Nama Natu Kalianam. Kami mahu membantu mereka yang nak ingin memulakan kehidupan baru dengan kegembiraan dan ketenangan, bukan dengan hutang ataupun serta tekanan. So saya rasa ini bukan sekadar majlis perkahwinan sahaja. Ini adalah usaha kemanusiaan dan untuk memberikan harapan ataupun maruah dan satu permulaan kepada pasangan yang nak memerlukan bantuan untuk perkahwinan ini. Jadi bukan itu aja, saya rasa perkahwinan ini, majlis ini juga akan jadi satu medium perpaduan kaum dan ikatan kekeluargaan dalam masyarakat majmuk di negara kita ni.
0: Okey, yeah. Cantik sekali. Itulah kan, macam contohlah Mutiara FM pun nak tanya juga bagi pihak pendengar. Betul. Dan juga penonton mereka, adakah ini di KL saja ataupun orang Penang pun boleh datang untuk festival
1: orang,
0: tu?
1: Semua orang pun boleh datang. Satu ini adalah Malaysia. Free, dia tak ada apa-apa tiket, dia tak ada price sebab ada beberapa orang dah start contact kita, dia cakap berapa harga kita nak datang ke festival budaya.
0: Inilah
1: ini
0: pentingnya Wira tanpa nama ni. Jadi Encik Mushi dan juga Ellie boleh datang. Silakan. Macam mana?
2: Baik, saya nak ajukan kepada Encik Mushi dulu ya. Ramai mungkin mengenali seseorang itu apabila dia muncul di atas pentas lah ya, ketika membuat persembahan. Tapi sebagai seorang pegawai kebudayaan dan juga jurulatih, jadi banyak kerja Encik Mushi sebenarnya berlaku di belakang tabir kan. Itu kita tak boleh lupa. Jadi sejauh mana pentingnya peranan orang di belakang tabir ni dalam memastikan sesuatu itu seni itu terus berjaya dan hidup.
3: Saya fikir begini, yang penting itulah macam Puan Nalini cakap, kita kena fikirkan sesuatu yang lebih besar. Contoh memberi manfaat kepada orang lain. Sekiranya kita dengan nawaitu yang ikhlas, ialah dengan kita kata dengan upah ataupun dengan kadar balasan yang berbaloi, kita harus tekadkan niat dan teruskan usaha kita. Ya, walaupun saya terlibat dalam bidang seni, seni halus ini, saya tidak terkecuali dalam bidang teknikal dan pengurusan pentas. Selama hampir 20 tahun ini saya terlibat dalam pengurusan pentas. Saya berada di belakang ketika mana kita menyelesaikan banyak masalah. Contoh, pelakon tiba-tiba pelakon tu tak boleh mengawal emosi sehingga tidak boleh bernafas. Fizikal lah. Kita terpaksa mencari jalan bagaimana menyelamatkan keadaan persembahan itu. Dan kita kena pastikan yang perancangan awal kita itu tidak terganggu. Ini satu yang saya rasa sebagai orang di belakang takbir ini melihat pentingnya kesepaduan pasukan tersebut, baik yang akan ke depan ataupun baik yang mengawal di belakang, bergerak bersama-sama. Yang penting nilai ataupun manfaat yang kita nak beri kepada penonton tu ataupun orang ramai itu itu yang penting.
2: Jadi dalam pengalaman Cik Mursyid sendirilah membimbing anak-anak muda, anak-anak muda ni kan, pernah tak ada seorang pelajar atau anak didik itu yang pada awalnya Cik Mursyid nampak biasa-biasa saja kan, namun tapi akhirnya menunjukkan bakat yang luar biasa, ada tak yang
3: ada,
2: macam
3: ada,
2: tu?
3: Ada, memang ada. Saya ada beberapa kawan lah. Contohnya Azhar Jalil, kumpulan Azhar Jalil daripada Raja Lawak Awesome. Okey, asalnya dia tu seorang pelajar management ataupun belajar pengurusan, pusat punya pengurusan. Jadi pada tahun kedua tu dia ubah dia punya program major dia lah, masuk ke bahagian saya lah, drama dan teater. Pada asalnya kita macam kenapalah dia tukar kan. Tapi DJ, percayalah cakap saya, dia memang sangat dikenali di Kuala Lumpur sekarang. Dia CEO termuda untuk Oli Group atau KNKV. Dan sekarang dia di KNKV. Dan seorang yang sangat berjaya, baik di pentadbiran ataupun di hadapan ataupun apa tu, bakat seninya tu dan sangat hebat. Dan memang kita rasa macam inilah yang patut kita contoh. Membawa semangat yang jitu, memberi manfaat kepada manusia, membantu orang lain. Dan sehingga sekarang saya dengan dia, memang saya rasa dia macam satu mentor lah. Macam kita rasa, asalnya orang kurus kurus rendah macam boleh ke, macam tak ada package kan, tapi
0: rendang.
3: dia menunjukkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita boleh expect lah.
2: Itulah kita kata mula-mula dia biasa-biasa je. Akhirnya dia luar biasa. Kita tak boleh nak nilai dari segi luaran pada awalnya.
0: Baik, Ashulam, itu dia satu pengalaman yang sangat baik dan bagus lah. Sambil-sambil tu kita nak rest ketika. Silakan. Kita nak siarkan lagu lah. Lagu ini sebenarnya permintaan daripada Miss Nali ini sendiri. Katanya ada tak lagu KRU untukmu? Cik Mursyid nak dengar lagu apa? Nanti bagi tu kat Ellie, saya akan siarkan dari KL tau. Lagu permintaan Cik Mursyid. Sambil itu saya nak tunjuk juga kepada anda di skrin sekarang ini ada satu buku. Okay, The Journey. Ini adalah hasil daripada perkongsian anak-anak murid daripada Miss Nalini sendiri bercerita bagaimana seorang guru, inilah gurunya Nalini, yang membawa anak-anak muridnya sehingga berjaya. Dan dicerita kan dalam buku ini kisah tiga orang pelajar bersama dengan Miss Nalini. Jadi kita layan dulu untukmu, untuk anda menerusi Silang Budaya.

0: Program Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Baik, terima kasih antara semua yang terus mendengar KLFM dan juga Mutiara FM menerusi silam budaya stesen berkembar untuk minggu ini. Hari ini hari Sabtu 22 Ogos 2026. Kita bersama hari ini empat orang kita bawakan di konti Mutiara FM dan juga KLFM. Jadi saya nak tanyakan kepada Encik Mursyid, tadi dah cerita dah sedikit mengenai pengalaman, bagaimana membantu orang sekeliling. Okey, kita selalu dengarkan Encik Mursyid, ada orang kata generasi muda sekarang ni dah semakin jauh daripada seni tradisional. Jadi mungkin Encik bekerja dengan orang muda sekarang ini, setuju atau tidak dengan pandangan orang sekeliling?
3: Lydia Sheila, saya rasa begini. Saya sebagai pegawai kebudayaan di universiti lah, setiap tahun kita akan menerima pelajar baru. Maksudnya kita ada generasi barulah yang akan masuk kan. Saya melihat akan ada percentage ataupun sebahagian pelajar-pelajar ni yang memang minat ke arah tradisional, akan ada. Cuma bagaimana mereka kekal di dalam acuan tradisional itu, itu yang akan jadi persoalannya. Ada pelajar yang memang kekal, yang memang dia terus menerus menjadi pejuang bidang seni tradisional. Sebagai contoh, ada seorang pelajar ni yang sehingga sekarang dia ada terlibat dalam tarian tradisional. Dia memang orang, kita kata dia minat lah, dia minat. Jadi saya rasa peluang kita sebagai generasi terdahulu untuk mencari pelapis ataupun pewaris ini cerah. Jadi seperti mana saya di dalam Persatuan Seni Silat Tua Melayu Pulau Pinang juga, kerana kita dalam Persatuan Seni Silat Tua ni kita pakai sistem pewaris. Sistem pewaris ni kita perlu melahirkan pewaris lah, itu dinamakan sistem pewaris. Jadi bila kita ada sistem pewaris ni, dengan adanya pewaris ini barulah kita dapat pastikan generasi seterusnya itu terus ada. Dia macam kalau kita tak berusaha ke arah tu, kita takkan nilai. Contohnya apa tu, apa, pergi cari timba, dia tidak begitu. Dia timba cari pergi, dia mesti kedua-dua itu mesti ada. Kita mesti berusaha juga, dan dalam masa yang sama saya yakin Tuhan pasti menetapkan akan ada penyambung. Ya, mungkin dia akan ada sedikit elemen kontemporari, dia mungkin mengubah sedikit. Setidak-tidaknya kita telah menjalankan usaha memelihara dan memulihara, preserve dan conserve. So kita dah cuba. Macam saya sekarang ni, saya mewarisi silat Semerap bersama isteri saya dan juga silat cerita yang saya dikabarkan dah, yang tinggal hanya 3 atau 4 orang saja yang meneruskan silat Semerap ni. Jadi saya rasa mungkin cara kami main tak sama macam guru saya main lah, Tuan Haji Zainal Abidin Syed Awab. Tapi setidak-tidaknya saya tanya Tuan Haji, macam mana kami main? Okey, dia kata okey, boleh. Ada elemen improvisasi, ada elemen-elemen malas segar yang kita perlu bawa dan kekalkan. Itu yang saya rasa tentang generasi yang akan datang ni, setidak-tidaknya yakin. Yakin akan ada. Yakin, insyaAllah ada. Kalau ada satu pun kita cuba, dia akan adalah potensi itu.
4: Jadi saya pun nak ajukan soalan kepada Puan Nalini Ratakris ya. Jadi Puan, pernah terlibat dengan pelbagai program yang menyentuh golongan wanita, anak muda, keluarga kurang berkemampuan dan juga komuniti ya. Pernah tak ada satu kisah daripada mereka yang benar-benar meninggalkan kesan dalam hati Puan?
5: Ya, betul Cik Eli. Ya, banyak kisah yang menyentuh hati saya. Antaranya ialah apabila saya melihat pelajar yang pada awalnya tidak mempunyai keyakinan diri, datang daripada keluarga yang berdepan dengan kesukaran atau hampir berputus asa. Tetapi akhirnya mereka mampu berdiri dengan apa, penuh keyakinan di atas pentas dan meneruskan kehidupan sebagai insan yang kuat. Jadi ada juga ibu bapa yang datang kepada saya seperti dengan penuh harapan, kerana mereka ni mahu anak mereka tu mempunyai arah dalam kehidupan. Jadi apabila mereka mengatakan bahawa cikgu seni ni telah memberi apa, mengubah sikap dan disiplin

0: even memberikan banyak benefit dan manfaat dalam akademik mereka juga. So saya rasa begitu gembiralah sebab at least saya dah membuat sesuatu benda dan telah mengubah seorang pelajar punya kelemahan untuk menjadi kebaikan mereka. Jadi saya mungkin lupa ataupun jumlah program yang pernah saya jalankan, tetapi saya tidak pernah melupakan mata seseorang yang kembali bersinar selepas diberikan harapan. Jadi bagi saya perubahan itu mungkin kelihatan kecil kepada orang lain, tetapi bagi insan yang mengalaminya, ia boleh menjadi titik perubahan dalam seluruh kehidupan mereka.
1: Okey, itu antara pengalaman mereka lah. Tentunya Wira Tanpa Nama sebenarnya banyak memberikan manfaat kepada orang sekeliling, kepada masyarakat kita dan sebagainya lah. Dan dikabarkan Miss Nalini juga selama 3 dekad dalam bidang seni dan juga kemasyarakatan, pernah tak sekali rasa penat ataupun terfikir untuk berhenti membantu orang lain, dan apa yang membuatkan Miss Nalini ni nak teruskan juga?
0: Miss Sheila, sudah tentu saya pernah berasa penat. Terlalu penat. Saya juga manusia biasa kan. Jadi ada waktunya saya menangis. Menangis kuat. Tapi tak depan orang lah. Okey, kecewa dan tertanya-tanya sama ada segala pengorbanan ini benar-benar berbaloi tak. So membina sesebuah institusi seni ni dan menggerakkan program kemasyarakatan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Di sebalik setiap kejayaan orang lihat, terdapat banyak pengorbanan masa, tenaga, kewangan, kehidupan peribadi dan juga emosi yang tidak diketahui orang lain. Jadi pernah ada saat saya mahu berhenti. Tetapi setiap kali saya melihat anak-anak seni saya ni yang berkembang tu dan keluarga yang dibantu kembali tersenyum atau seseorang mendapat harapan melalui usaha kami, saya mendapat kekuatan semula. Jadi saya sedarlah bahawa perjuangan ini bukan lagi hanya tentang diri saya. Jadi saya punya hidupan ni memang dah tukar. Memang saya dah nak hidup untuk seni budaya ini. Jadi ada ramai insan yang nak meletakkan harapan dan kepercayaan kepada saya. Jadi saya kena berada bersama-sama mereka untuk mencapai impian mereka. Jadi saya mungkin penat, tapi kadangkala perlu berhenti seketika untuk mengumpulkan kekuatan. Itu aja. Tetapi saya tidak mahu menyerah. That's for sure. Selagi Tuhan memberikan kesihatan dan peluang, saya akan terus berkhidmat melalui seni, budaya, pendidikan dan kemanusiaan.
1: Okey, cantik sekali Ellie. Itu dia perkongsian daripada Miss Nalini kita.
2: Jadi saya nak tanya kepada Cik Munshid ni, ada tak pengorbanan yang Cik Munshid terpaksa lakukan sepanjang lebih 30 tahun, 3 dekad ya, dalam dunia seni yang orang luar mungkin tak pernah nampak ataupun tahu. Jadi bagaimana dalam dunia seni ni, siapa pula yang dikatakan Wira Tanpa Nama yang pernah banyak membantu perjalanan Cik Munshid juga?
3: Okey, macam saya, saya akan belajar ekonomi kan. Untuk pengorbanan ni bagi saya dia macam kos lepas lah. Apa yang kita buat tu mestilah kos lepas. Mesti ada sesuatu yang kita tak dapat catch up. Sebab kita kan limited kan kita main ni. Jadi saya rasa antara perkara yang agak menduka cita kat saya ialah masa lah. Masa, sebab kita tak dapat. Kadang-kadang kita ada beberapa projek yang kita perlu laksanakan dan kita rasa potensi projek ni tinggi. Dan kita, kalau kita bagi lagi extra 3 atau 4 jam, kita akan solid tau. Tapi sepanjang menjalankan program tersebut, okey tak boleh. Ini kita ada masa untuk keluarga, ada masa untuk pendidikan ataupun ilmu atau kemahiran yang kita perlu tingkatkan. Dan kita tak dapat nak bagi 3 atau 4 jam lagi. Itu yang saya rasa dia macam bila dah habis tu okey, boleh buat lebih baik. Itu yang jadi dengan perasaan tu lah yang nak buat lagi tu. Dia sampai sekarang ni saya nak buat. Dia jadi kita akan rasa
2: macam addict lah, orang kata addict. Ketagih nak buat.
3: Dia jadi kalau istilah sendiri tu tak lepas angin. Tak lepas angin. Jadi kita kata okay, boleh buat lagi, boleh buat lagi. Itu yang saya rasa ni. Dan of course lah, insan yang banyak ni isteri saya lah, dia yang sentiasa bersama. Dan dia kadang-kadang dia bagi idea yang saya tak nampak, yang okay, idea ni bagus. Okay, kita try buat. Okay, ini benda tu berjaya. Dan itu saya rasa perkara-perkara inilah yang menjadikan kehidupan saya sebeginilah. Dan saya rasa itu satu kesyukuran saya kepada Tuhan yang perlu diucapkan lah.
2: Yang Wira

0: tanpa nama tu sepatutnya siapa?
1: Wira tanpa nama? Ha. Itu semua yang yang berjuang sehingga sekarang dalam bidang seni. Dia akan jadi ramai orang lah. Dia akan jadi sesiapa yang ada, mungkin Puan Nalini, mungkin DJ ini sendiri, bidangnya seni suara. Tapi itu yang yang Wira tanpa tanpa nama. Dan sebenarnya saya teringat lah, ada satu, ada satu, boleh boleh lagi ya?
0: Sikit lah,
2: sikit, sikit.
1: Ada ada satu interview dengan Datuk M. Nasir tu. Dia, ada ada DJ DJ atau saya tak ingat. Dia tanya, Datuk, apa penyesalan Datuk sebelum-sebelum ni? Datuk kata, penyesalan? Tidak ada penyesalan. Itu adalah perjalanan hidup saya, karier seni saya. Tidak ada penyesalan dalam situ. Jadi saya rasa pandangan Datuk Ibn Nasir macam tu tau, macam cerita, oh yalah, sebenarnya macam itulah. Yalah. Kalau kita nak kata pengorbanan, no, itu bukan pengorbanan, itu perjalanan hidup. Dan dia jadi rencah lah
0: dalam kehidupannya.
2: Okey, itu dia. Macam Cik Mushi kata, di sebalik kejayaan Cik Mushi adalah isterinya. Kalau Miss Nalini sendiri, orang kuat yang bersama-sama dengan Miss Nalini, okey, lebih kurang lebih kita nak bercakap, nak berkongsi ini mengenai Wira Tanpa Seni ini. Siapa yang berada bersama-sama dengan Miss Nalini? Dan yang kedua, kalau kita sebut Wira Tanpa Nama ni, bagi Miss Nalini, siapakah Wira sebenar dalam masyarakat? Adakah orang yang dikenali ataupun orang biasa-biasa yang diam-diam membantu atau yang tidak mengharapkan apa-apa penghargaan? Silakan.
3: Okey. Bagi saya, Wira sebenarnya tidak semestinya seorang seseorang yang terkenal atau menerima banyak penghargaan. Saya rasa Wira boleh jadi seorang ibu yang mengorbankan seluruh kehidupannya untuk anak-anak. Seorang ayah yang bekerja keras demi keluarganya. Seorang guru yang membimbing pelajar tanpa mengenal penat. Seorang sukarelawan yang membantu dalam diam. Atau seorang yang berkongsi sedikit rezekinya walaupun dirinya sendiri tidak memiliki banyak. So, Wira sejati ialah insan yang melakukan kebaikan walaupun tiada siapa melihat. So, memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan atau tetap memilih untuk membawa cahaya meskipun dirinya pernah melalui kegelapan. Dialah Wira sebenarnya. So, saya sendiri tidak menganggap diri saya seorang Wira, tapi saya hanyalah seorang insan yang cuba melaksanakan tanggungjawab dan menggunakan apa yang Tuhan pinjamkan kepada saya, iaitu ilmu, pengalaman, kekuatan dan peluang. Jadi inilah masanya untuk saya memberi manfaat kepada orang lain. Jika usaha kecil saya ini mampu membuat seorang kembali dan kembalikan kepercayaan kepada dalam kehidupan mereka, atau itulah penghargaan yang paling besar buat saya. So that's, saya rasa, dikenali sebagai Wira.
2: Okey, sekejap. Sebelum kita nak pass kepada Encik Mushi, dekat Facebook Live kita ni, ramai yang menegur kepada tetamu-tetamu kita Wira Tanpa Nama ni. Ada Jenta Yohana, kita ada Lee Lai Kwan, Darwish Hakim tanya Encik Mushi sihat ke? Harapnya sihat. Alhamdulillah. Jadi itulah dia orang yang menyapa kita dekat Facebook Live kita, Eli.
0: Baik, ni dengan kesempatan masa yang ada sedikit ni ya. Kalau kita tengok, Wira itu bukan semestinya orang yang berdiri di tengah pentas ya, Encik Mushi ya. Tetapi mereka yang memastikan pentas itu terus hidup, kan? Apakah maksud Wira Tanpa Nama bagi Encik Mursyid yang selama ini banyak bekerja di belakang tabir, kan? Dan apakah harapan Encik Mursyid untuk masa depan seni budaya Pulau Pinang? Silakan.
1: Kita dah banyak bekerja, kita panggil pra lah, pra sebelum kita buat program tu, kan? Jadi adalah penulis skripnya, adalah pengarahnya. Jadi orang-orang ini ialah orang-orang yang memberikan tenaga, keringat dan juga daya upaya mereka untuk memastikan sesuatu berjaya. Jadi saya pun ada terlibat dalam proses tu. Jadi saya rasa Wira Tanpa Nama ini adalah sesuatu orang yang yang sentiasa ingin berbudi. Dia sentiasa memikirkan tentang tentang amanah, tanggungjawab. Jadi dia boleh jadi sesiapa, dan dan sememangnya saya rasa kelompok-kelompok inilah yang membentuk dunia ini, dan dan inilah harapan kita. Kita perlu pastikan kita ada orang macam macam Nalini, kan? Kita kena ada orang yang macam DJ Eli, kita kena macam DJ Ashila. Semua kita kena pastikan ada. Dengan apa? First kita kena niat dululah. Kita kena niat, niat dengan baik supaya dunia ini ada penerus-penerus dengan acuan yang betul. Tak bolehlah kita okey, kita biarkan dunia ni berlalu tanpa ada usaha kita. Jadi kita harapannya adalah sentiasa memastikan kita seperti awal kita bincang tu, kita memberi manfaat. So dengan niat yang baik, memberi manfaat kepada orang contohnya, itulah menjadi asbab kepada kita memastikan harapan itu terus ada.
0: Mm-mm.
1: Sinar tu ada.
0: Yeah,
1: itu kepada saya dia macam tu.
0: Dia kena jadi penggerak lah kan. Ya, untuk meneruskan legasi ataupun seni budaya itu sendiri. Ya.
2: Baik, Syilah. Okay. Mm-hmm. Itulah cantik sekali sebenarnya. Kalau boleh kita nak tambah lagi masa kan. Bila dah sembang tu banyak benda kita nak kongsikan dengan pendengar dan juga penonton kita. Sebab mereka ini bukan kaleng-kaleng punya orang.
0: Mm-hmm.
2: Memang Wira yang membantu mereka untuk berjaya. Sikit lah eh. Untuk saya tambah sikit, kita nak minta Bisnali ni kita sebelum kita tutup untuk Silam Budaya Stesen Berkembang ini, mungkin ada seminit untuk diberikan kepada pendengar dan penonton kita. Silakan.
3: Okey. Saya percaya kita tidak perlu menunggu lagi lah sehingga menjadi kaya. Apa yang saya nak share kepada kepada semua seluruh rakyat Malaysia di sini dan ialah yang kita ni kalau nak membantu ke atau kita nak buat kebaikan, kita tak perlu menjadi kaya atau terkenal ataupun berkuasa untuk membantu orang lain. Kadang-kadang satu kata-kata yang baik, satu peluang, satu bimbingan atau satu tangan yang dihulurkan sudah cukup untuk mengubah kehidupan seseorang. Jadi selagi saya diberikan kekuatan, saya akan terus menggunakan seni sebagai jambatan untuk mendidik, menyatukan masyarakat, memelihara warisan kita dan membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Jadi kerana pada akhirnya apa yang kita tinggalkan bukan sekadar nama atau pencapaian, tetapi kita setiap kali kita kena ingat kebaikan yang terus hidup dalam hati dan kehidupan orang lain, itulah yang paling penting.
2: Cantik sekali Eli, kata-kata yang terbaik ni.
0: Itu dia, masa sangat mencemburui kita kan, sebagaimana yang dinyatakan tadi. Jadi kita ada dua, boleh dikatakan tokoh lah kan.
2: Ya, betul.
0: Satunya dari Mutiara FM, Cik Mursyid Mat Husin selaku Pegawai Kebudayaan Kanan Universiti Sains Malaysia, dan juga tetamu dari KLFM, Puan Nalini Ratakrishna, ya? Pengasas, pengarah Pusat Muzik dan Seni Sri Ratakrishnan, betul ke?
2: Betul. Kita sebenarnya betul. Eli, kita nak minta Encik Mursyid kita, Miss Nalini kita ni tunjuk silat ke, menari ke, tapi tak sempat lah. Tapi kita boleh rakamlah selepas ni untuk tontonan mereka
1: yang
2: menonton kita. Boleh Encik Mursyid?
1: Boleh.
2: Itulah, jadi saya di KLFM nak ucapkan terima kasih kepada Mutiara FM dan juga semua pendengar dan juga penonton kita untuk Silam Budaya Stesen Berkembang kerana bersama-sama dengan kita untuk hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026 Eli.
0: Ya, yeah, betul, yang mana kita dapat bersama-sama julung kalinya lah kan untuk kita bersama dalam Silam Budaya. Namun Alhamdulillah siaran kita berjalan lancar pada petang ini bersama dengan rakan penerbit saya Fazrina ya, dari Mutiara FM dan juga rakan-rakan juru teknik dari sini.
2: Saya juga nak ambil kesempatan, terima kasih sekali lagi kepada Wira tanpa nama kita, Encik Mursyid kita, kepada Miss Nalini kita. Semoga mereka berjaya buat apa saja program selepas ini untuk membantu mereka yang memerlukan. Di KLFM juga saya nak ucapkan terima kasih kepada penerbit-penerbit kita hari ini, Fifi, Dayang, Bella dan semua yang membantu kita, teknikal-teknikal kita untuk berjaya. Mereka yang menonton juga mendengar KLFM serta Mutiara FM. Saya Ashila Ashura
0: dan saya Eli dari Mutiara FM.
2: Sehingga kita berjumpa lagi Silam Budaya akan datang tentunya bersama kami KLFM dan
0: Mutiara FM. Salam undur diri.
2: Assalamualaikum.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Baiklah, dah pun 4.25 minit petang. Sebentar lagi pukul 4.30 petang akan menyusul dengan Warta Mutiara. Sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang, 4.35 minit petang ya. Dan trafik di Pulau Pinang semakin meningkat waktu ini. Nak masuk ke pulau, trafik terkawal selepas pertengahan jambatan, lancar. Cuma di Jalan Scotland Masjid Negeri, aliran trafik tinggi dari arah Sungai Pinang, Lebuh Raya tu Dr. Lim Chong Yu menghala ke Glugor. Trafik perlahan disebabkan ada kemalangan di sana ya. Dan seterusnya, di laluan mana lagi ni yang sesak? Oh, nak menghala ke Batu Feringgi, masih lagi terkawal dan lancar ya. Hati-hati memandu, tumpukan pada pemanduan. Semoga selamat sampai.

0: FM. Lok Pinang 4:30 petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Impak gegaran gempa bumi terhadap bangunan lama di Pulau Pinang tidak boleh dipandang remeh. Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam University Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Fazli Muhammad Nazri menggesa pemeriksaan segera dilakukan bagi mengenal pasti rekahan baru pada struktur utama serta menilai keadaan bangunan. Tegasnya, gegaran berulang berpotensi memberi kesan kerosakan terkumpul.
2: Keadaan tanah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap gegaran yang dirasai. Kawasan yang mempunyai tanah lembut atau tanah tambakan biasanya akan menerima kesan gegaran yang lebih ketara dan kesan gegaran yang dialami adalah lebih rendah. Oleh itu, walaupun keadaan berada pada jarak yang sama dari pusat gempa, tahap gegaran yang dirasai boleh berbeza mengikut keadaan tanah di suatu kawasan. Ya, dalam jangka masa yang panjang, gegaran kecil yang berlaku berulang kali boleh berkesan pada bangunan, khususnya bangunan lama ataupun yang berada dalam keadaan yang kurang baik. Walaupun satu gegaran kecil, biasanya tidak menyebabkan kerosakan yang ketara. Kejadian yang berulang boleh menyebabkan kesan kecil terkumpul daripada semasa ke semasa. Rekahan yang sedia ada boleh menjadi semakin besar, manakala tahap ketahanan bangunan juga boleh menurun jika tiada langkah pemantauan dan penyelenggaraan dilakukan.
1: Profesor Dr. Fazli Muhammad Nazri. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Ini pula, penggunaan teknologi AI kini membuka dimensi baru dalam penghasilan kandungan penyiaran negara yang lebih realistik dan berimpak. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik RTM, Datuk Mas Rizal Muhammad Ilmi, program Salam Baitullah antara contoh kejayaan penggunaan AI dalam menghidupkan semula visual sejarah. Bagaimanapun, beliau menegaskan integrasi AI mesti dilaksanakan secara seimbang agar peranan tenaga kerja industri kreatif kekal terpelihara. Selain menyeru warga RTM sentiasa beradaptasi dengan arus kemodenan. Beliau berkata demikian pada kunjungan sulungnya ke RTM Pulau Pinang semalam. Penglibatan sukarela warga Pulau Pinang mengibarkan jalur gemilang membuktikan kejayaan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang anjuran Kementerian Komunikasi. Pengarah Japen Negeri Hazrul Hassan berkata, meski tiada sasaran khusus ditetapkan, galakan menyeluruh diberikan pada setiap kediaman, premis maupun kenderaan bagi memupuk semangat patriotik. Orang ramai turut diingatkan agar mematuhi tata cara pemasangan serta elak mengibarkan bendera lusuh atau rosak.
3: Kita tak payah suruh orang buat. Itu paling penting. Kan? Dan ketika ini memang kita mainkan peranan, termasuk juga kita bersama dengan pihak RTM. Kita sentiasa mengingatkan supaya orang ramai, khususnya rakyat Malaysia, mengibarkan jalur gemilang. Dan sepatutnya kita tak perlu suruh pun. Dia tahu sampai je bulan pasar, dah ready dah untuk pasang. Kalau kata akan datang, dah ada semangat yang sebegitu, itu yang kita nak. Itu yang kita nak, dan itu dia juga kerajaan nak, supaya perasaan itu timbul secara, orang kata apa, dengan relanya.
1: Hazrul Asad, beliau berkata demikian dalam sesi temu bual di Konti Mutiara FM Pulau Pinang. Ini pula, kira-kira 45 unit tanduk haiwan disyaki hidupan liar dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang 20 Ogos lalu. Rampasan bernilai RM5,000 itu dibuat hasil pemeriksaan bagasi seorang lelaki warga Indonesia berusia 57 tahun. Suspek tiba dari Guangzhou, China menerusi penerbangan komersial. Komander AKPS Pulau Pinang, Zuhair Jamaluddin berkata, pemeriksaan mendapati penumpang berkenaan membawa barangan disyaki hidupan liar tanpa kebenaran atau dokumen sah. Kesemua barangan kes diserahkan kepada pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilatan untuk siasatan selanjutnya. Kes disiasat di bawah Seksyen 68(1)(B Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Satul Hikmah Muhammad Nur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka

26. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Kuala Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Kuala Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

Baik, sekarang sebentar lagi jam 5 petang kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Ya? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya lagi hingga jam 6 petang. Menerusi Santai Sabtu 12.06 di Mutiara FM segalanya untukmu. Kepada yang sedang memandu, hati-hati. Semoga selamat sampai. Ya? Yang nak masuk ke pulau dari jambatan pertama tu agak tinggi aliran trafik sebab ada kemalangan selepas Plaza Tol. Ya? Jadi hati-hati memandu. Lebuh Raya Tuk Dr. Lim Chong Yu, kedua-dua arah masih lagi lancar, cuma berhampiran gelugur agak tinggi sikit ya, nak menghala ke jambatan tu. Dari arah yang lepas menghala jambatan lancar. Seterusnya trafik agak perlahan di jalan Masjid Negeri, jalan Scotland, jalan Scotland ke jalan Masjid Negeri. Hati-hati memandu. Waktu ini tumpukan pada pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Panjang diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: Aurora FM.
1: Baik, seterusnya ketika nanti kita ada tetamu, siapakah tetamu kita? Merupakan seorang artis yang mana hari ini sempat datang ke Pulau Mutiara untuk bersama-sama dengan pendengar kita. Jadi nak tahu siapa ke penyanyinya itu yang lagu-lagunya dulu seringkali dimainkan di corong-corong radio. Kalau anda membesar zaman-zaman 90-an, zaman-zaman rock kapak, pasti anda tahu penyanyi yang akan bersama-sama dengan anda. Selepas ini kita lihat dulu, dengarkan lagu ini dulu.

0: zaman saya masih sekolah lagi di bangku persekolahan ya. Zaman-zaman lagu-lagu rock kapak itu dia lagu Mitali Cintaku bersama-sama dengan kumpulan Utopia. Kalau kata kita sebut Utopia ni ramai yang kenai kan, lagu-lagu mereka pernah mewarnai industri hiburan tanah air kita pada era 90-an, tapi kita dah tinggalkan era 90-an tu pun 30 tahun. Kalau ikut lagu tadi tu pada awal 90-an sekitar tahun 1991. Betul tak? Betul tak?
1: Ya, yeah, yeah. Huh. 1989.
0: Oh, lagu tu tahun 89 sebenarnya. Wah, lagi lama lah. 37 tahun. Okey, itu adalah daripada album pertama ya.
1: Ini pada album pertama Afi bersama kumpulan Utopia. Apa khabar? Assalamualaikum semua pendengar-pendengar Mutiara FM. Apa khabar? Alhamdulillah, Afi singgah-singgah kejap dekat Mutiara FM yang terima kedatangan Afi walaupun tiba-tiba je.
0: Tiba-tiba yang muncul kan. Muncul.
1: Alhamdulillah. Terima kasih DJ Ali.
0: Ya, sama-sama.
1: Saya sambut tiba-tiba Afi ni.
0: Itulah. Sebenarnya kan saya belum perkenalkan nama tu bukan apa saja nak tanya, nak test market kan. Tengok-tengok ada tak yang tahu. Sedangkan waktu ni kita sedang bersiaran di TikTok Mutiara FM dengan vokalis kumpulan Utopia pada era 90-an dulu. 80-90-an dulu. Iaitu Abang Afi Utopia. Dan tiba-tiba ada suatu masa tu senyap Abang Afi kan.
1: Berbelas tahun senyap. Kemudian keluar balik, buat comeback. Alhamdulillah sampai sekarang. Abang buat comeback tahun 2006. Sampai sekarang dekat 20 tahun lah. Buat comeback, buat lagu baru. Buat solo. Single solo. Macam-macam lah. Perkembangan lepas tu. Alhamdulillah lah. Semenjak dua menjak ni lagu-lagu sampuhan masih lagi diterima minat. Masih lagi relevant dalam industri. Alhamdulillah, selagi ada lagu tu, selagi itulah abang tetap dalam industri,
0: insyaAllah.
1: Yang penting doakan kesihatan ya.
0: Betul.
1: Kita otak-otak ni yang penting kesihatan. Banyak sebenarnya kawan-kawan otak yang tahun-tahun 90-an banyak yang dah sakit,
0: kurang
1: kan?
0: Sihat ya.
1: Kurang sihat. Sama-sama Nafi, ada yang dah pergi mendahului kita kan. Jadi kesihatan tu yang penting.
0: Saya ingat Abang Afi Utopia, ini kita bersama dengan Afi Utopia kan. Kalau tadi lagu pertama daripada album pertama tu tahun 1989, Abang Afi ni memang aktif lah. Zaman-zaman 80-an, 90-an, kalau sebut pasal rock kapak, ramai yang minat. Dan lagu-lagu yang zaman-zaman rock kapak lah hingga ke hari ini masih lagi relevan dan juga terus menjadi malar segar, diminati dan seringkali menjadi permintaan para pendengar ya. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Jadi suatu waktu dahulu, Abang Afi kata lagu tadi 37 tahun, sekejap je kan. Siapa sangka, Abang Afi pun masih lagi segak bergaya orangnya, sihat, cergas.
1: Alhamdulillah, ini pun doa pinat-pinat sebenarnya kan. Dan kita selalu aktif, insyaAllah. Kita teruskan.
0: Okey, sebenarnya nak tanya sikitlah perjalanan seni Abang Afi. Masa menyertai kumpulan Utopia dulu, sebenarnya permulaan perjalanan seni Abang Afi ni dari mulanya dari mana? Asalnya adakah menyanyi di kat malam ataupun di funfair ataupun di mana permulaan perjalanan seni kita tu?
1: Soalan bonus ni. Ini soalan. Okey, sebenarnya kumpulan Utopia ni kita daripada tembok-tembok kampung, daripada Kenduri Kawin. Jadi pada situ kita ngasah bakat ngasah bakat masing-masing. Sebenarnya Utopia ni dia, kita orang ni berterabur tau. Ada yang tiga banting, ada tiga selayang. Kita bukan satu tempat.
0: Tapi satu negeri yang sama ke atau macam mana?
1: Satu negeri yang sama.
0: Sebenarnya
1: abang sebenarnya bukan daripada kumpulan Utopia mulanya. Abang sebenarnya penyanyi asal kumpulan Fotograf.
0: Sebelum Awad Syamrin.
1: Jadi selepas abang keluar dari 11 daripada kumpulan Fotograf tu, jadi baru pergi ke Utopia. Dan salah seorang anggota Fotograf tu dia wujudkan nama Sutra.
0: Damasutra.
1: Jadi pada Fotograf tu wujud Utopia, wujud Damasutra. Tu daripada dia punya roots dia lah.
0: Macam susu galur pula.
1: Lepas tu baru kita dengan kumpulan Utopia teruslah sampai dua orang ahli kumpulan Utopia dah arwah dan meninggal dunia, iaitu pemain drum dan juga pemain gitaris. Jadi kita buat reunion tu hari tapi tak dapat, dan akhirnya Bapi buat solo lah.
0: Sebenarnya betul-betul kalau anggota asal kumpulan Utopia tu berapa orang?
1: Empat orang. Yang meninggal tu sebenarnya staff RTM. Dia tu sampai dia meninggal, dia staff RTM di Kuala Lumpur, Angkasa Puri lah.
0: Boleh kenalkan namanya sikit?
1: Rano bin Rasib dan juga Husni bin Husin. Dia rentak 50 dan Rano bin Rasib di unit sukan.
0: Dua-duanya kaki tangan RTM. Macam kami pun baru tahu ni sebagai info juga kepada pendengar kita kan. Okey, jadi ada satu masa Abang Afi memang vokalis kumpulan Utopia. Ada satu masa tu senyap hilang dari radar, kiranya lah kan. Kenapa agaknya masa tu hilang dari radar tu?
1: Sebenarnya daripada tahun 1992 sampai 1994 rock ni dah berkurang. Masa tu yang masuk dalam industri masa tu hip hop,
0: lagu-lagu pop rap,
1: lagu-lagu rap macam lagu apa
0: kumpulan For You To See,
1: kan. Lama mungkin dalam 5-6 tahun dalam industri, lepas tu masuk pula dandut
0: pertengahan 90-an ni.
1: Dandut masuk bikun dalam lama juga,
0: 5 tahun macam tu, ada
1: lebih 6-7 tahun.
0: 6-7 tahun
1: habis je musim dandut, masuk musim Shah Rukhan.
0: Dia main Hindustan.
1: Dia main Bollywood lah. Eli suka lah tu. Shah Rukhan lama.
0: Zaman Shah Rukhan tu dari 90-an lagi.
1: Dari 94 sampai
0: lah sekarang ni pun masih diminati lagi.
1: Lepas masih tu baru masuk artis seberang macam Sepia, Wali Band kan. Maka masa sebelum tu ada Nasheed
0: Nasheed
1: betul. Maka masa dia punya
0: penghujung 90-an masa tu 97 sampai 8 tu zaman Nasheed.
1: Jadi Abang Afi ingat zaman kita orang dah tak ada. Jadi kita orang masing-masing yang nak berniaga lah, yang nak kerja-kerja. Okey, kita ingat tak ada lagi.
0: Okey. Zaman-zaman tu walaupun menyepi, hilang dari radar, ada tak permintaan orang jemput untuk buat persembahan pentas dan sebagainya?
1: Tak ada tapi tak banyak lah.
0: Ada tapi tak banyak. Tak banyak macam lah. Tu zaman suram lah.
1: Zaman suram. Rock masa tu memang rock dah kira jatuh lah.
0: Jatuh. Okey.
1: Dah slow lah. Jadi masing-masing buat haluan sendiri.
0: Okey.
1: Kita tak sangka lah lepas pada tahun-tahun 2000 macam tu, lagu-lagu rock naik balik. Kembali mewarnai industri muzik. Jadi secara tak langsung kami dapat permintaan daripada pertunjukan. Pada situlah kita tengok macam kita ni mati hidup semula. Iya ke, sampai ada kawan-kawan macam kawan-kawan, Fim, kita ni okey lagi ke? Aku rasa dah lama buat apa lah nyanyi lagi. Kau pergi ni, pergi carnival tengok. Peminat ramai lagi lah. Lepas tu peminat pula sing along. Dia tahu
0: lagu-lagu
1: kita ni, lirik dia dah boleh ikut. Lepas tu zaman karaoke, mana-mana karaoke pun lagu-lagu
0: zaman rock apa lah,
1: lagu-lagu 90-an menjangkannya kan. Jadi timbul balik sampailah sekarang ni. Muzik 90-an ni orang cakap tak ditelan zaman.
0: Betul.
1: Tu kita aktif balik lah sampai sekarang.
0: Jadi masa zaman Abang Afi bersama dengan kumpulan Utopia tu kan, lagu-lagu macam Metali Cintaku, Maya Percintaan, siapakah yang di belakang tabir mencipta lagu sebagai komposer, penulis liriknya siapa?
1: Macam Misali Cintaku tu ciptaan apa ni, kawan lah Syarina Najo. Lirik dia Zul Ain.
0: Zul Ain ni nama yang
1: ni, tahu kan. DJ popular. Dia RTM juga. Dan
0: dia pakai banyak nama kan.
1: Nama Azida
0: NS Ainul Jamal.
1: Lepas tu Maya Percintaan ni tahun 91.
0: Betul.
1: Ciptaan kawan Afi sendiri. Lirik oleh Aziz Zainal S juga. Maya Percintaan tu.
0: Okey. Pernah tak lagu-lagu Abang Afi ni ya, kumpulan Utopia dijadikan lagu untuk filem masa tu? Pernah tak? Ada dimuatkan dalam filem tak?
1: Masa tu filem
0: rasa macam
1: pernah,
0: ada.
1: Pernah kita kan? Lagu Malam apa nama dia? Lupa dah masa tu Oji Ahmad Daud dengan Eman
0: Manan.
1: Bintang Malam.
0: Bintang Malam.
1: Masa tu kita berlakon sekali tapi bukan berlakon
0: lah. Sebagai
1: artis jangan dalam tu. Ingat lagi ni
0: Mestilah. Masa tu zaman saya sekolah kan, dan kita pun masa dulu-dulu pendengar setia radio. Jadi kita memang
1: Bintang Malam tu dia anugerah sebagai filem terbaik rasanya.
0: pada awal 90-an. Itulah. Jadi tengok ya, kalau kita tengok lagu-lagu zaman 90-an ni memang memang kita tahu akan datang pun, akan 20 30 tahun 50 tahun datang, tak lapuk di hujan, tak lekan di panas, terus menjadi malas segar. Jadi lagu-lagu yang sedemikian macam inilah seringkali menjadi permintaan di stesen radio. Kalau ada permintaan, mesti lagu-lagu yang rock-rock kapak ni jadi pilihan kan. Jadi alhamdulillah pencipta-pencipta dahulu tu mencipta dengan orang kata gaya sentuhan lagu, muziknya memang
1: jiwa.
0: Jiwa, ya betul.
1: Penuh dengan jiwa. Lepas tu yang kita rakam tu memang teliti. Teliti, lepas tu ikhlas. Jadi masa tu memang kita betul-betul tumpu pada muzik lah.
0: Muzik, ya.
1: Betul tumpu pada muzik, tak ada kerja lain kan. Jadi kita survive tu memang susah lah masa tu. Masa mana yang korang tengok macam cerita rock, oh tu macam tu lah. Dengan makan Maggi hari-hari, makan roti canai hari-hari. Kalau dekat KL tu macam dekat Komplek Wilayah pertama kan. Masa tu memang orang cakap ada yang terpaksa jadi tukang basuh pinggan. Nak rakam lagu ni, nak pergi balik kampung tak boleh. Nak cari duit juga terpaksa.
0: Struggle memang.
1: Macam hari-hari makan nasi lemak, hari-hari makan roti canai, tak pernah jumpa nasi campur. Sedih.
0: Sebab hidup pula di kota raya besar.
1: Itu pasal lagu yang kami hasilkan tu betul. Memang betul-betul dengan keikhlasan.
0: Pasal ada kepayahan tu.
1: Kepayahan.
0: Ada keikhlasan.
1: Dengan keikhlasan gitu. Jadi daripada kesusahan tu lah sampai sekarang lagu tu orang cakap memang
0: tak boleh jadi lagu yang lapuk lah. Takkan boleh jadi yang lapuk.
1: Sebab masing-masing kita cakap, memang masing-masing orang cakap nak senang dengan, bukan senang nak senang. Memang struggle lah.
0: Bukan yang, senang nak senang.
1: Daripada yang duduk, bukan duduk KL tu kan. Macam mana dia nak nyewa sana dengan tak ada pendapatan, tak ada kerja, tapi betul-betul nak merakamkan lagu. Pada situlah Afi ingat susahan yang kita buat dulu sampai sekarang.
0: Jadi
1: masih lagi orang ingat.
0: Jadi kalau nak merakamkan sesebuah lagu itulah bagi seseorang artis atau artis perkumpulan kan, waktu bila yang paling sesuai, paling orang kata suara tu akan merdu lagi? Adakah awal pagi? Adakah lewat malam? Adakah tengah hari? Adakah lewat petang? Macam mana?
1: Sebenarnya lah lagu kalau muzik tu tak kisahlah bila-bila. Tapi kalau penyanyi tu selalu dalam pukul 12 ke atas lah.
0: 12 tengah malam?
1: 12 malam ke atas.
0: Itulah waktu-waktu yang
1: sampai pagi.
0: Oh, sampai pagi. Untuk satu-satu lagu tu dirakamkan. Selalunya nak mengambil masa tu berapa lama?
1: Mungkin dalam satu lagu daripada muzik sampai siap, satu lagu tu 20 jam ada.
0: Wow. Kan? Bukan mudah.
1: Vokal ni kurang 4-5 jam.
0: Adakah bila menyampaikan lagu tu seorang artis tu perlu hafal baru lebih menjiwai? Betul. Atau kena ada lirik kat depan tu juga?
1: Betul. Dia kena betul-betul kita bila kita dapat lagu tu, cipta misalnya M. Nasir kan, dengan Arwah Lolok kan. Arwah Lolok selalu dia kalau jumpa dia cakap dengan Fi, Fi, lagu ni cerita macam ni, macam ni, macam ni. Kau kena buat macam ni. Jadi producer masa tu penerbit Aris Herwatan. Jadi Aris, okey, kau dah tahu lagu ni macam mana. Jadi kita nyanyi, kita ikutlah. Jadi bila kita nyanyi tu, selagi suara tu tak sampai dengan
0: apa yang kemahuan
1: kita, takkan buat. Kita akan siapkan sampai kau rasa okey tak? Kau rasa orang akan suka tak dengan kau punya, walaupun satu ayat. Okey tak kau? Macam tu. Kalau tak okey, kita buat lagi.
0: Taranum tak cukup pun tak boleh.
1: Tak boleh. kalau nak syadu lagi. Tu je.
0: Jangan okey cincai dah tadi.
1: Tak ada cincai-cincai. Tak pernah cincai lagu kita orang.
0: Kita nak rehat sat dulu. Kita nak dengar lagu legend juga ni, Maya Percintaan. Kalau siapa yang dengar ni teringat zaman dulu-dulu, zaman yang bercinta-bercintalah. Kalau zaman sekolah, cinta monyet lah. Kita dengarkan Maya Percintaan dan akan bersama dengan Afi Utopia selepas ni. Yang sudi meluangkan masa bersama anda seketika, nanti kita akan bersama untuk segmen yang terakhir lah.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mahu turun RTM Klik, mahu turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, boleh dengarkan kami juga di RTM Klik. Macam di Singapura boleh tonton. Kita sedang on live TikTok Mutiara FM ya, bersama dengan Abang Afi Utopia yang kita sembang-sembang sikit lah kan dengan Abang Afi ni. Bukan senang ni tiba di Pulau Pinang terus terjah untuk bersama-sama dengan peringkat kita untuk jumpa dengan rakan pencapai di Mutiara FM ni sendiri. Jadi kan ada yang nyatakan tadi masa ni saya 19 tahun lah Abang, masa lagu-lagu Utopia lah kan,
2: tengah,
1: zaman
2: tengah muda remaja tu.
1: Muda remaja. Macam Abang Afi jadi seorang artis pada ketika itu pada usia berapa Abang Afi?
2: Album pertama masa tu abang umur abang dah 26 tahun dah.
1: Dah 20-an.
2: 26 tahun dah.
1: Wow, abang. Tapi kalau tengok sekarang tak nampak orang, kalau kata 40-an ni orang percaya ni.
2: Alhamdulillah cucu dah 3.
1: Alahai, cucu dah 3. Anak-anak tak ada yang minat jadi artis?
2: Tak ada.
1: Berapa orang anak abang?
2: Mungkin anak 3, cucu 3.
1: Wow.
2: Kalau nak mengikut pun mungkin cucu kot. Cucu ni tengah suara dia nyaring sikit.
1: Itulah saya tak sempat tanya abang dah berumah tangga ke. Tu sebut cucu dah pangkat dah atuk kan.
2: Atuk biasa je lah.
1: Paling sulung cucu umur berapa?
2: Yang sulung umur 5 tahun.
1: Okey, kenal tak dengan lagu Utopia?
2: Tengah belajar lemayan percintaan. Dia kalau api pergi show, dia memang naik atas stage. Nak kena jaga kat tu. Bila kita nyanyi atas pentas, dia pun nak sama-sama naik atas pentas.
1: Tu dah nampak dah tanda-tanda ni bakal menjadi penyanyi akan datang ni menggantikan atuknya. Okey, zaman-zaman kegemilangan kumpulan lah masa tu abang kan, awal era 90, lewat 80-an, awal 90-an dulu kan. Paling jauh mendapat undangan sampai ke mana?
2: Paling jauh pun Sabah, Sarawak, Singapura.
1: Pernah
2: kami nak pergi masuk ke Brunei. Tapi tak dilepaskan. Sebab masa tu Brunei tak beri rambut panjang kan. Kita dulu rambut panjang jadi tak dapat masuk di Brunei. Tapi masa tu pula kami show di Labuan. Jadi orang Brunei datang.
1: Tak jauh.
2: Dia datang dengan ferry tengok kami punya show.
1: Show dekat Labuan ya?
2: Dekat Labuan.
1: Itulah.
2: Ingat itu 90-an dulu.
1: Okay, album pertama Utopia masa tu telah terjual berapa ribu unit masa tu?
2: Kita dapat gold disc.
1: Lebih
2: pada 25,000 unit ke atas lah. Alhamdulillah dapat gold disc. Bukan senang dapat gold disc. Alhamdulillah lah album pertama. Album kedua macam tak berapa sangat lah.
1: Metali Cintaku tu. Metali Cintaku yang pertama.
2: Misali yang pertama, second Maya Percintaan.
1: Maya Percintaan tu skip yang hebat lagunya. Tapi
2: sebenarnya Maya Percintaan ni sebenarnya tak sinonim dengan Utopia dulu. Kalau Utopia Misali Cintaku Utopia. Jadi Maya Percintaan ni dulu tak berapa naik sangat. Tapi tak tahu zaman-zaman millennium ni, Maya Percintaan yang orang tahu dengan depan ni Misali Cintaku.
1: Kadang-kadang zaman dia keluar tu kan, bukan orang nak tumpukan pada lagu tu, tapi lagu yang zaman tu tak begitu sangat. Zaman
2: tapi sekarang naik balik. Banyak sekarang ni mana-mana stesen radio dia korek lagu-lagu lama. Lagu-lagu yang dulu tak naik, tapi bila dia korek dia meletup pula. Macam dah trending, macam lagu bintang kan. Dulu tak popular. Tapi tiba-tiba pop meletup. Macam lagu Love Hunters, apa tu nama?
1: Sambutlah kasih.
2: Dulu tak naik sama-sama.
1: Zaman tu betul.
2: Zaman Afi zaman 90-an tak naik. Tapi bila sekarang pula pum,
1: tiba-tiba meledak.
2: Rasanya zaman dulu, zaman kami dulu, banyak lagu yang sedap sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi tak boleh diputarkan semua. Kita ada lagu target.
1: Sebab masa tu kita pun dapat lagu kadang-kadang tu kan, lagu tu diberi untuk di, promosi di radio. Kadang-kadang dia bagi single.
2: Dia buat okay lagu ni, target dia satu dua lagu ni. Tapi sebenarnya banyak lagu sedap-sedap bagi.
1: Betul.
2: Tapi lagu tu masa tu dibayangi oleh lagu yang kita target.
1: Betul.
2: Tapi bila sekarang dah banyak kita cari-cari. Sekarang YouTube. YouTube lah apalah.
1: Jadi banyak orang keluarkan di sini tu. Orang cuba dengar.
2: Dia pun sedap lah. Main sekarang meletup.
1: Betul.
2: Macam dah trend.
1: Kalau saya sendiri pun saya suka cari lagu-lagu yang artis berkumpulan tu orang dah kenal. Cuba cari lagu yang jarang main di radio tapi lagu sedap. Itu orang kata kena selongkar tu.
2: Kena selongkar. Kita tahu sebab apa. Dulu kita kan buat album semua 10 lagu.
1: Betul.
2: Jadi takkanlah DJ tu nak pakai pasang semua kan. Jadi mana yang lagu target je sebenarnya. Lagu yang lain-lain tu banyak yang sedap. Sampai sekarang baru dia bongkar balik.
1: Itulah kan, pasal banyak lagu. Jadi ramai yang kalau siapa pencinta-pencinta muzik suka dengan lagu, dia akan songkar lagu-lagu lama ni semua. Sebab dia tahu bukan satu dua lagu tu saja yang hits. Betul. Yang popular, yang best. Sebenarnya banyak lagu,
2: banyak
1: yang
2: lagu
1: tak
2: lagi
1: diberi perhatian pada ketika.
2: Betul.
1: Itulah.
2: Betul Lili.
1: Jadi Abang Hafi, mungkin ramai yang merindukan suara Abang Hafi. Kalau bolehlah kan, mereka nak, orang Pinang kata mereka nak dengar Abang Hafi nyanyi.
2: Tapi batuk ni sejuk batuk. Tapi sejuk. Bolehlah Hafi try lah.
1: Lagu apa agaknya? My

0: cinta yang silam.
1: Ya, yeah, saya. Ah.
2: Itu dia lagu Maya Percintaan, lagu Maafkan Aku tadi. Dan
1: Di Sini Pasti.
2: Di Sini Pasti, tiga buah lagu.
1: Di Sini Pasti tu. Masa zaman Nafi, yeah, dia naik Misali Cintaku.
2: Ya. Yeah.
1: Di Sini Pasti tu dibayangi oleh lagu Misali Cintaku. Tapi sekarang Di Sini Pasti tu dah naik dah.
2: Naik.
1: Baru-baru ni dekat TikTok ada seorang dia panggil bro apa nama dia orang Sarawak dia nyanyi lagu Di Sini Pasti cara dia sendiri dekat rumah kahwin dia punya view dia dah 4 million tapi dia nyanyi lagu Di Sini Pasti tu.
2: Sebab dia menaikkan semula lagu tu.
1: InsyaAllah ada satu program TV nanti, program reality 1999. Saya langsung tahu Afi akan nyanyi lagu tu pada TV nanti, tapi setengah aja sebagai artis undangan dalam rancangan tu.
2: Kena tunggu.
1: 1999 Afi di TV dengan lagu Di Sini Pasti.
2: Okey.
1: Juga perkembangan Afi lah
2: Ya, perkembangan terkini.
1: Afi baru habis berlakon dalam filem ni, filem komedi seram. Ini adalah filem pertama Afi lah. Afi sebagai rokes kampung. Yang berlakon dalam tu Mubarak Majid, Azhar Rani, yang lain dalam 6 raja, daripada Raja Lawak, Toke Jambu, Bocel, Syah Cigagap, Mar Raja Lawak, Joey, dan juga Arwah Cik Man baru lagi meninggal dah siap dah. InsyaAllah bulan 12 akan menemui penonton di program-program berdekatan anda. InsyaAllah doakan semoga filem tu meletup.
2: Ya, insyaAllah mudah-mudahan.
1: Dan ada lagu baru dalam tu.
2: Bila yang syutingnya tu?
1: Dah siap lah. Dah sebulan lepas siap. Sekarang proses editing.
2: Syutingnya dalam tahun ni juga ke tahun lepas?
1: Baru sebulan lepas.
2: Dah siap dah. Dalam tempoh.
1: Tinggal sekarang ni tiba editing.
2: Editing untuk nak di.
1: InsyaAllah dalam ujung tahun ni akan dikeluarkan di program-program berdekatan anda. Tapi cakap lah tajuk lagu tajuk cerita tu, tapi komedi seram.
2: Apa Hafiz sebagai rokes kampung?
1: Rokes kampung.
2: Rokes kampung.
1: Rokes kampung yang mengawal nada-nada orang kampung. Key dia orang tinggi ke rendah ke Hafiz tu.
2: Tengoklah
1: nanti. Lawak tak lawak tengoklah nanti.
2: Jadi kena tunggu apa pun. Itulah perkembangan terkini. Abang Hafiz Utopia dan kami di Putera FM ucap terima kasihlah kerana sudi menjengah ke sini. Dan juga tak sabar-sabar untuk bersama dengan peringkat kita. Dan peringkat kita pada hari hujung minggu macam ni memang dengar radio. Lagu-lagu Jiwang, Rok Kapak ni memang terus menjadi lagu pilihan mereka. Nak dengar lagu petang-petang, nak tenang-tenang kan. Jadi lagu-lagu macam ni lah sering kali dimainkan di channel radio kami. Tak pernah lupakan lagu-lagu zaman Rok Kapak.
1: Jangan lupa tau, follow TikTok Afi, A-F-E-E Afi jarak U-T-O-P-I-A Afi Utopia. Kau boleh tengok lah perkembangan Afi kat dalam tu. Afi pun ada berniaga juga. Nanti boleh tengok scroll kan, datang dekat restoran Afi nanti, InsyaAllah.
2: Jadi sebelum balik, katanya nak balik ke KL dah.
1: Nak balik KL dah. Saja-saja jalan.
2: Berapa hari dah kat Penang sebenarnya?
1: Baru dua hari. Balik KL saja-saja jalan. Jadi tak ada apa-apa. Memang selalu Afi ni sebenarnya friendly dengan DJ-DJ yang mana pun dengan TM. Tak kira mana-mana Afi pergi. Kalau ada show kat Kedah, Afi akan singgah Kedah FM. Kalau show kat Pahang ke dengan Johor ke, singgah Johor FM. Afi nak persahabatan tu kan
2: terus terjalin.
1: Itu je.
2: Dan juga kalau ikut Abang Afi kita ni kan, memang sering kali dulu berhubung dengan DJ kita yang cukup popular di Mutiara FM, iaitu Allahyarham YY. Memang Abang Afi pernah datang. Saya pernah berselisih rasanya, tapi tak sempat nak bertegur sapa sebab dengan YY ketika tu kan. Kadang-kadang ada rakaman dengan YY kan,
1: sibuk.
2: Jadi memang kita tahu artis-artis berkumpulan ni kan, memang sering kali lah dia punya keep in touch tu dulu memang dengan DJ YY.
1: InsyaAllah sekarang nasib baik DJ Eli pun dah ada, jadi bertambah lagi kawan.
2: InsyaAllah
1: makin lama makin rapat tu je lah.
2: Baik, terima kasih juga
1: tau Mutiara FM selalu memutarkan lagu-lagu Afi dengan Utopia, dan juga selalu memutarkan lagu-lagu Afi yang solo kan. Dan sentiasa apa orang cakap, support perkembangan kejayaan seni Afi dalam industri seni suara ni lah. Terima kasih banyak Mutiara FM Eli kerana menerima kehadiran Abang Afi dekat sini sekali kita.
2: kita kasih ons sikit nak tanya sikit berapa Utopia sempat menaikkan berapa buat album?
1: Dua album.
2: Okey, 89 dengan
1: Maya Percintaan.
2: Okey, kalau Abang Afi secara solonya?
1: Solo Abang Afi dah dekat 15 lagu.
2: 15 lagu lebih. Tapi single ke?
1: Single solo.
2: Oh, single solo.
1: Setiap tahun Abang Afi akan keluarkan single solo.
2: Okey, yang terbaru ada tak?
1: Yang terbaru yang last kali 2017 lah.
2: 2017
1: lagu
2: Aku Sayang Kamu.
1: Mm-hmm. Dan baru-baru lupa. Baru-baru ni Afi dah buat 7 lagu. Mm-hmm. Baru dia punya video clip semua dah siap dah. Mm-hmm. Dua lagu tribute to Arwah Syamrin Photograph. Lagu Luka Sibu Rindu dan Jangan Kau Ucapkan Selamat Tinggal. Sebab daripada kumpulan fotograf kan.
2: Sempat tak melahirkan album dengan fotograf masa
1: tak
2: dulu?
1: Sempat.
2: Oh, tak sempat. Sempat bersama-sama saja ya.
1: Tak sempat untuk merakamkan dengan fotograf. Jadi kalau boleh tengok kat TikTok, tak tahulah kalau dah ada dalam sistem RTM apinya
2: tunjuk apa itu?
1: Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Ada tak api Utopia punya?
2: Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Nanti akan datang, kita akan cuba dapatkan setelah dihantar ke rakamkanlah kami kan. Yang kesepuri dan insyaAllah kami akan sajikan. Tapi hari ini memang lagu Abang Afi tadi pun ada nyanyikan lagu Maafkan Aku kan. Sikit, tapi hari ini kita nak bagi lagu Buai. Kadang-kadang orang tak perasan lagu-lagu yang sedap ni.
1: Terima kasih Eli.
2: Sentiasa
1: mengikuti pergaman Afi rupanya.
2: Okay. Terima kasih sudi bersama Mutiara FM pada hari ini. Jumpa lagi.
1: Okay, terima kasih semua pinat-pinat Mutiara FM. Afi Utopia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Inilah Mutiar FM segalanya untukmu.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best Mutiar FM lah segalanya untuk.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
2: Baik, saudara, selepas ini Azie akan temani anda untuk santai Sabtu 6.12. Jumpa lagi esok. Ia akan kembali bersiaran 6.12 malam di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Assalamualaikum.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya.

Okey, itu dia Ernie Zakri dan juga Eddie Govinda. Dah pun 6.10 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Hari Sabtu, hari ini 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Santai Sabtu 6.12. Saya Azi akan bersama-sama dengan anda. Malah jarang-jarang saya berada dalam slot waktu-waktu macam ni kan. Tapi dia main muncul sekali sekala. Jadi untuk hampa semua, kalau saya dah muncul sekali sekala tu, hampa pun kena stay tune dengan saya, teman saya, sampailah jam 12 tengah malam nanti. Okay, terima kasih juga kepada DJ Eli yang bersama-sama dengan anda tadi, dengan tetamu kita Afi Utopia. Memang terkenal zaman-zaman lagu-lagu Malas Segar kan, zaman-zaman 90-an dengan lagu-lagu Malas Segar, lagu yang cukup popular kan. Jadi untuk anda semua, saya harapkan anda terhibur. Dan juga hari ini kita akan bersama-sama, ada banyak sebenarnya pengisian menarik pada malam ini untuk anda dengarkan. Kita ada tapau lagu malam ni dalam Cafe Music. Juga anda boleh buat pilihan lagu nanti, dan juga boleh dengarkan lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda. Jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami, walau di mana jua anda berada, terus mendengarkan kami di Mutiara FM, sekalanya untukmu. Yang sedang mandu, pandu berhati-hati. Sekali lagi saya nak share dengan anda trafik bagi negeri Pulau Pinang.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Playing games with my heart. 6:21 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Okey, lagu tadi tu dia dikeluarkan pada tahun 1996 ya, di mana tema lagu tadi itu adalah hubungan tidak menentu seseorang yang sudah penat dipermainkan dan meminta pasangannya untuk berhenti memberi harapan serta menyakiti perasaannya gitu. Ha, jadi lagu ini sebenarnya menjadi hit besar di Eropah dan kemudian membantu memperkenalkan Backstreet Boy ni kepada pendengar di Amerika Syarikat. Yang menariknya, lagu ni pada asal je tidak dikeluarkan sebagai single di Amerika Syarikat. Versi yang dikeluarkan kemudian ni mendapat perhatian besar dan menjadi antara lagu penting dalam perjalanan awal kumpulan Backstreet Boy. Okay, telah skip untuk anda. Okay, untuk anda sedang memandu waktu ini, berhati-hati laluan di sekitar negeri Pulau Pinang. Dari arah Pengkalan Weld ya, nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang dekat dengan Chiu JT tu semua, jalan tu perlahan ya. Kemudian di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu nampaknya masih lancar lagi menuju ke Jambatan Pulau Pinang. Cuma dari arah Permatang Pau menghala ke Seberang Jaya ya, nak menghala ke Juru tu nampak dah perlahan dah. Jadi untuk anda yang mandu, sentiasa berhati-hati. Lagi laluan di Masjid Negeri sekarang ini, Jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri sedikit perlahan. Begitu juga kalau saya naik atas lagi, saya tengok jalan dekat dengan Batu Feringgi tadi, Tanjung Bunga. Laluan Tanjung Bunga semua ni memanglah sangat-sangat perlahan ya, sangat-sangat sesak. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hatilah hari ini. Hari Sabtu, esok hari Ahad. Hari ini ramai juga yang kata bercuti di Pulau Pinang. Jadi jalan-jalan memang akan jam lah di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang ni. Untuk hari ini, esok mungkin sedikit, tapi petang mungkin dah tak jam lagi dah kan. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati dan fokuslah pada pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasya Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasya Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ku berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, lagi semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
8: kita
10: ini.
8: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kan, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Itu dia Rati Purwasi dengan sepatu dari kulit rusa. 6.43 minit petang waktu ini, Mentara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz, terus temankan anda hari ini sehinggalah jam 12 tengah malam nanti ya. Kita santai-santai aja waktu ini, dengarkan lagu-lagu yang telah pun disusun untuk anda. Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu keinsanan sebelum kita dengarkan azan maghrib pukul 7.31 minit malam nanti. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, berhati-hati kalau cuaca yang dapat saya share dengan anda. Waktu petang hari ni tak ada hujan lah ya, malam pun tak ada hujan. Hari ni ada yang kata panas, itulah cuaca kita tak menentu kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Ada jerebu juga kan, setengah tempat tu nampak macam ada jerebu kan. Jadi anda kena berhati-hati. Tapi apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia untuk besok, hari Ahad 23 hari bulan, pagi dijangkakan ada hujan ya. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan pantai, juga petang pun ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Itulah dia eh. Hari Rabu, hari Isnin pun sama juga, dijangkakan sama, pagi petang ada hujan, malam tak ada hujan. Itu hanyalah jangkaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi apa saja kemungkinan boleh berlaku, mungkin tak hujan, mungkin panas, apa pun untuk anda, sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling kita dan sentiasalah berhati-hati. Okey, jom terus layan. Ini dia iklim.

0: Ria.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Okay, Metro FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy, terus temankan anda dan bagi panduan muslimin dan muslimat. Waktu maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.31 minit malam nanti. Kami di Metro FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat.

Itamai kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia, kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulis ke, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah, walaupun bukan di medan perang. Tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Okey, dah pun 7.18 minit malam waktu ini. Bagi panduan muslimin dan muslimat, sekali lagi maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.31 minit malam nanti. Bagi anda yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat tepat jam 7.31 minit malam nanti.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: na hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Buat anda yang sedang berehat selepas menunaikan solat maghrib, mungkin sedang bersama keluarga dalam perjalanan pulang ataupun sekadar bersantai di rumah, teruskan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Sementara kita menantikan masuknya waktu isyak nanti, ambillah sedikit ruang untuk merehatkan fikiran anda selepas seharian menjalani rutin dan juga tugasan kita, kan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar urusan dunia sampai terlupa untuk berhenti seketika, menarik nafas dan mensyukuri apa yang masih kita ada hari ini. Sementara menunggu waktu isyak nanti, santai bersama-sama dengan Mutiara FM. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini banyak lagi yang akan kami sajikan buat anda. Dan waktu isyak bagi negeri Pinang hari ini 8.41 minit malam nanti.

semua sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Tapi, kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

inilah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan, yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Putera FM, segalanya untukmu. Baik, kita singgah sekejaplah dengan info trafik Pulau Pinang untuk anda yang sedang berada di jalan raya. Berdasarkan perkembangan trafik semasa, aliran trafik di beberapa laluan utama sekitar Georgetown ni kelihatan agak perlahan, khususnya di beberapa kawasan menuju ke pusat bandar dan laluan pesisir, juga laluan di jalan utama menuju ke jalan Scotland, kemudian jalan Masjid Negeri juga pun sama, agak perlahan jugalah, tapi tak ada kesesakan yang luar biasa. Cuma di laluan arah pengkalan Weld menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, jalan agak perlahan jugalah. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati sentiasa. Bagi anda yang datang dari arah Butterworth menuju ke kawasan Jabatan Pulau Pinang, trafik masih lagi bergerak, namun ada beberapa bahagian yang kelihatan sedikit perlahan, tapi tak ada kesesakan yang luar biasa. Cuma nak menghala ke Juru Auto City tu agak perlahan jugalah. Jadi kepada anda yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati, jaga jarak dan jangan terburu-buru. Kalau boleh, semaklah laluan alternatif sebelum anda memulakan atau meneruskan perjalanan anda. Okey, itu sedikit perkongsian trafik untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Beringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Beringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: Okey, terima kasih. Masih lagi mendengarkan Mutiara FM sama-sama dengan saya Azi. Kejap lagi akan masuk solat padu Isyak tepat jam 8.41 minit malam. Kepada anda yang sedang berada di rumah atau sedang dalam perjalanan atau masih menjalankan urusan masing-masing, bolehlah bersiap-siap untuk menunaikan solat Isyak apabila masuk waktunya nanti. Sementara menantikan jam 8.41 minit malam, teruskan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Semoga malam anda akan terus ditemani dengan alunan lagu dan juga perkongsian menarik. Terus temankan saya sehingga jam 12.30 malam nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kang Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gaming Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM untuk hari ini dalam Santai Sabtu 6.12 bersama-sama dengan saya Azzy. Okey, sambil-sambil anda bersantai di kedai makan ke di mana sahaja waktu ini, boleh anda layangkan kiriman anda ataupun anda boleh hantarkan pemilihan lagu anda dalam ruangan Cafe Music. Saya dah bukakan lagu untuk anda, bukakan peluang untuk anda hantarkan lagu-lagu, kiriman lagu-lagu kegemaran anda dalam ruangan Cafe Music. Okey, jom kita teruskan. Saya nak tunaikan lagu daripada rakan kita ni, namanya Siti dari Seberang Jaya. Katanya, Azzy, saya nak layan lagu daripada Zainaka dengan sendiri kerana waktu ini saya tengah bersendirian. Oh gitu, okeylah. Dan kemudian kita ada Haika dari Pematang Pau nak dengarkan lagu daripada kumpulan Gravity dengan Kasih di Rundung Mega. Dan selepas itu dengarkan lagu permintaan daripada Atirah dari Gelugor, dengarkan lagu Sonia. Lagu Sonia, no? Sayang kusangka benci, betul eh? Benci kusangka sayang, Sonia. Jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal dengan Kabupaten FM, hantarkan kiriman-kiriman lagu anda di ruangan WhatsApp ataupun sekejap lagi di ruangan TikTok live nanti. Okey, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: FM. Letakkan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
1: Terima kasih rakan di Konti. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Utara FM. Saya Ainul dan berikut merupakan laporan terkini pencapaian kontijen Negeri Pulau Pinang dalam saingan Temasek Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Hari ini, atlet-atlet Pulau Pinang sekali lagi mempamerkan aksi cemerlang apabila berjaya menambah koleksi pingat menerusi beberapa acara yang dipertandingkan. Sebanyak 5 pingat emas berjaya diraih oleh kontijen Negeri Pulau Pinang pada hari ini. Kita mulakan dengan sukan gimnastik artistik yang menyumbang 2 pingat emas menerusi acara individu gelang lelaki dan individu kekuda pelana lelaki. Satu lagi pingat emas hadir menerusi sukan silam bam dalam acara Tani Tiramai Silam Bam Stick Individu Wanita. Dalam sukan wushu taulu, atlet Pulau Pinang turut berjaya menyumbangkan pingat emas menerusi acara nangkuan lelaki. Manakala pingat emas kelima pula hadir daripada sukan lawan pedang menerusi acara EP berpasukan wanita. Selain kejayaan meraih emas, kontijen Negeri Pulau Pinang turut menambah koleksi pingat perak dalam beberapa acara. Dalam sukan memanah, pingat perak berjaya diraih menerusi acara recurve berpasukan campuran. Sukan wushu taulu turut menyumbangkan pingat perak menerusi acara Taiji Kwan dan Taiji Jian lelaki bagi kategori individu. Sementara itu, akuatik renang terus menjadi antara penyumbang penting apabila berjaya membawa pulang beberapa pingat perak menerusi acara 4x200 meter gaya bebas lelaki, 4x200 meter gaya bebas wanita, 100 meter gaya kupu-kupu wanita serta 400 meter gaya bebas lelaki. Pencapaian hari ini sekali lagi membuktikan kesungguhan dan semangat juang tinggi yang ditampilkan oleh atlet-atlet Pulau Pinang dalam usaha mengharumkan nama negeri di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Daripada gimnasium ke gelanggang silam bam, arena wushu dan lawan pedang sehinggalah ke lapangan memanah serta kolam renang, atlet-atlet Pulau Pinang terus memberikan saingan terbaik dalam acara masing-masing. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua atlet, jurulatih serta barisan pegawai atas usaha dan komitmen yang diberikan. Buat atlet-atlet yang masih meneruskan saingan, teruskan berjuang dengan penuh fokus, disiplin dan keyakinan. Semoga lebih banyak kejayaan dan kilauan pingat akan terus menyusul buat kontijen Negeri Pulau Pinang. 5 lagi pingat emas berjaya ditambah dan perjuangan masih diteruskan. Ais on goal. Teruskan bersama Mujara FM untuk mengikuti perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan untuk Mujara FM.
0: Memartabatkan keunggulan, mereka jasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mujara FM.
2: Okey, betul FM segalanya untukmu. Kita masih lagi berada dalam ruangan Cafe Music. Tadi anda dah dengarkan Eyes on Goal Sukma 2026. Okey. Tadi permintaan daripada rakan kita tadi, Atira tadi, kita tunaikan sekarang. Dan selepas itu ada lagi kiriman-kiriman permintaan daripada rakan kita. Saya akan tunaikan untuk anda yang nak dengar lagu pilihan anda. Boleh hantarkan melalui WhatsApp ataupun terus ke TikTok Mutara FM sekarang ini. Buat pilihan lagu anda, insyaAllah saya akan tunaikan pada malam ini. Kita akan live di TikTok dalam ruangan Cafe Music ni sehinggalah jam 11 malam nanti. Jadi jangan tunggu lama-lama, hantarkan sekarang pilihan lagu anda, hantarkan ke ruangan WhatsApp juga. Okey, terus kita akan mendengarkan Mutara FM segalanya untuk ini.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Terimalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Di bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: bosan lah malam ni. Tak tahu lah nak buat apa.
1: Tak tahu nak buat apa? Jom kita layan Mutiara FM. Malam ni kita ada Cafe Music.
0: Cafe Music? Ada apa Cafe Music?
1: Nak buat permintaan lagu semua boleh. Macam lagu ni. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lagu ni pun ada. Dan bila
0: aku nak dengar lagu ni boleh tak? Inikah dugaan yang ku terima,
1: menyintaimu sepenuh jiwa. Ada, semua ada. Bermula 9.15 malam, pastinya di Mutiara FM.

itu dia Awi dengan Coretan Pilu, kiriman permintaan daripada rakan kita di ruangan TikTok live tadi. Okey, kalau dengar lagu ini kan, kadang-kadang kita akan mencoretkan kata-kata tentang apa yang kita rasa kan. Mungkin tentang bahagia, tentang rindu dan juga tentang luka yang mungkin tak mampu kita luahkan dengan kata-kata. Begitulah Coretan Pilu daripada Awi tadi. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahawa setiap apa yang ada dalam hati kita atau apa yang kita lalui, dia ada cerita dia tersendiri. Kadang-kadang cerita itu bukan untuk dibaca oleh sesiapa,

berada di ruangan TikTok Live. Sekarang kita dengarkan lagu daripada Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Menyusul ada Twins dengan Satu Selamanya dan juga permintaan rakan kita namanya Suki Man Harun. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Untuk anda yang berada kat mana sahaja tengah layan Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. Ada yang kata tadi tengah duduk dengar radio sambil-sambil layan TikTok Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okay, jom layan terus Mutiara FM, segalanya untukmu.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Itu dia Datuk Jamal Abdillah dengan kekasih awal dan akhir. Dah pun 10.15 minit malam waktu ini. Ha, jangan sebut pagi. Saya biasa sebut pagi pula kan terkejut di gampol kat rumah tu. Kenapa tiba-tiba pagi pula? Okay? Baik, bila kita bercakap tentang cinta kan, ada yang hadir sekadar singgah saja, tapi ada juga yang kita harapkan menjadi kekasih awal dan akhir. Seseorang yang kita kenal, kita sayang dan kita harapkan akan terus berada di sisi hingga ke penghujung cerita. Tapi dalam hidup, kita tak pernah tahu apa yang tertulis kan. Jadi kita kena hargailah insan yang masih memilih untuk bersama kita hari ini. Ini dia kekasih awal dan akhir kan. Nah, jadi untuk anda yang dah ada keluarga, ada isteri kat rumah, anggaplah isteri anda itu sebagai kekasih awal dan akhir anda. Jangan ada dua, jangan ada tiga, jangan ada empat dan seterusnya. Okay, kena setia dengan pasangan anda. Okay, jom terus kita layan lagi dalam ruangan Cafe Music. Tapi sebelum itu ada kiriman daripada rakan kita ni, namanya Syariman dari Paya Keladi. Okey, dia ada hantarkan kepada saya ni, katanya 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia, satu suara satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Kibarkan jalur gemilang sebagai rakyat Malaysia bersatu hati. Itu dia. Ha, jadi untuk ampa semua dah kibarkan belum jalur gemilang? Ha, saya tengok dekat jalan pun nampak macam ada yang dah kibarkan, ada yang belum lagi. Ha, bila lagi ni, cepat. Ni pun dah 22 hari bulan, tak lama lagi kita nak sambut Hari Kebangsaan. Semarakkan semangat cintakan tanah air kita dengan kibarkanlah jalur gemilang. Okey, jom dengarkan lagi permintaan lagu daripada rakan-rakan kita dengan TikTok ni. Ada kiriman tadi nak minta lagu daripada UG14 dengan Bunga Larangan daripada Syariman tadi kan. Lepas tu kita ada kiriman juga daripada rakan kita nak dengarkan lagu Hindi, iaitu Abab Laut Celin, Udit Narayan dan juga Alka Yagnik, dan menyusul juga ada Lestari dengan Mahligaimu dari Air Mataku. Cafe Music sehingga jam 11 malam nanti. Dan untuk anda semua, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Itu dia Lestari dengan Mahligaimu dari Air Mataku. Ada yang kata kat saya lagu ni kan, lagu ni ada kena mengena jugalah dengan dia bercinta dengan orang lain tapi dia kahwin dengan orang lain. Oh, itulah orang kata kan, bercinta bertahun-tahun tapi berkahwin tak juga kan, berkahwin dengan orang lain. Itulah dia kan, kehidupan ini sebenarnya macam itulah. Tak semestinya apa yang kita nak tu kita dapat, betul tak kan? Tak semestinya apa yang kita rasa baik untuk kita sebenarnya baik, tapi sebenarnya Allah dah merancang yang baik, yang lebih baik untuk kita sebenarnya. Apa pun yang berlaku, kita anggaplah itu sebagai takdirnya kan. Okey, baik, jom kita teruskan lagi dalam ruangan Cafe Music. Ramai rakan kita yang masih lagi berada di ruangan TikTok Live ini yang sedang bersama-sama dengan saya. Kita ada Pak Su DJ, kita ada Syariman tadi, Syahidi Saad, Cik Lan, lagi siapa tadi, Saiful Nizam tadi, Sipah Parin, ya, lagi siapa lagi, Hasnina Hasan. Ramailah yang bersama-sama dengan saya waktu ini yang sedang mendengarkan, yang sedang dengarkan lagu-lagu pilihan mereka diputarkan untuk anda sampai jam 11 sahaja. Lebih kurang tak sampai setengah jam lagi dah saya nak bersama-sama dengan anda. Jom kita layan lagu seterusnya, diminta oleh Pak Su tadi, lagu daripada kumpulan Ellie Cats dengan Senandung Semalam. Dan juga ada lagu permintaan rakan kita juga, Ida Ezrin dan juga Dan Manjo dengan Adik Saya Abis Sore. Waktu ada satu lagi, Ibnu Riza dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Lain dulu lagu yang ada cerita di sebaliknya. Dengar lirik lagu ni memang sangat menyentuh hati. Senandung Semalam. Okey, dengar terus Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norisham bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

Ibnu Riza dengan mimpi yang tak sudah. Permintaan daripada Kak Lina kita. Setiap orang pasti pernah ada mimpi yang belum sudah. Ada tak mimpi yang belum sudah? Mimpi yang kita kejar walaupun jalannya tak selalu mudah. Ada impian yang tercapai kan? Ada yang masih kita simpan kemas dalam hati. Apa pun jangan berhenti berharap lah ya. Kerana setiap kita ni masih lagi... kita melangkah kan, selagi itu masih lagi kita ada peluang untuk kita jadikan mimpi itu satu kenyataan. Mimpi yang tak sudah, orang kata mimpi sampai last tak dapat juga kan, tak terrealisasikan mimpi kita tu kan, tapi itulah dia. Okey, untuk anda semua dah pun 10.52 minit malam waktu ini, kita nak layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ni dalam ruangan Cafe Music, juga rakan-rakan kita di ruangan TikTok Live ni. Kita ada Mr. Pelayaran, kita ada lagi Syafi bin Kudik, lagi ramai lagi yang masih lagi bersama-sama dengan saya, yang masih lagi tengah live dengan saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Jom layan lagu daripada Spoon dengan Memori Sekuntum Merindu. Menyusul kita ada Putra dengan Kain Cinta Putih, dan juga Sri Kandi Cintaku, Blockshade. Terus dengar Motor FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Itu dia blog share dengan Sri Kandi Cintaku. 11.09 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya Azzy waktu ini. Kita pun dah hujung-hujung dah ni. Ada lagi 3 permintaan lagu daripada rakan kita. Kita akan putarkan dan selepas itu anda dapat dengarkan lagu-lagu melankolik, okay, sehinggalah jam 12.30 malam nanti. Dan nak layan lagu yang seterusnya, yang diminta rakan kita ni di ruangan TikTok Live daripada Wahida Nur Wahida Abdul Wahab dengan lagu daripada kumpulan Wings Peronda Jaket Biru. Menyusul kita ada Kamalia Latif dengan Melati Putih dan juga Ekspedisi Berakit ke Langit. Dengarkan 3 buah lagu KFM Music.

2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

Ekspedisi dengan berakit ke langit 11.25 minit malam waktu ini. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy dalam Santai Sabtu 6.12. Masih lagi temankan anda Cafe Music dah sampai di penghujungnya. Terima kasih kepada semua yang sedang mendengarkan. Sama ada anda dengarkan di ruangan Tito Live ke, dekat rumah ke, kat mana saja anda berada, dalam kereta ke. Kita ada rakan kita ni, antaranya ada Nasir, ada Lutfi tadi. Dia kata kami duk jam ni nak pi Padang Kota sambil layan Mutiara FM, segalanya untukmu. Dari KL balik kampung mai, kata dia. Nak request lagu lah, buka Mutiara FM, sentiasa teringat lagu Hindustan, kata dia. Terus buka Mutiara FM. Dan apa yang diminta oleh rakan kita tu, kita akan putar kejar lagi. Terima kasih kepada Abjad Khalid, kita ada Paduka Amar, kita ada ramailah yang bersama-sama dengan saya waktu ini. Juga Hashim, kata Lutfi tadi, terima kasihlah sudi melayan permintaan pendengar yang balik kampung ni. InsyaAllah, terima kasih untuk anda juga yang balik kampung, buka Mutiara FM, okay? Nur Wahida juga, terima kasih banyak. Rakan-rakan kita semua yang sedang bersama-sama dengan saya ramai ni. Mami Tanjung kita ada, Wan Laila kita ada, ramai ni. Okay, untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi mendengarkan Mutiara FM. Lagu terakhir dalam ruangan Cafe Music, tengok malam ni cakap betul-betul dah. Okay, dengarkan lagu terakhir, kita tutup dia dengan sebuah lagu Hindi yang diminta oleh Lutfi tadi dan rakan-rakannya yang sedang dalam kereta. Semoga terhibur dengan lagu ini. Jangan meloncat-loncat sudah. Okay. Dengarkan ini dia, Ashka Is a Dunia Me, film The Khan. Dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

semua sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Tapi kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

0: inilah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan, yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

FM. Baik, sekian dulu siaran kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang setia bersama-sama dengan Mutiara FM. Jangan lupa terus bersama kami bermula jam 6 pagi esok bersama-sama Bambam dan juga Chombi yang pastinya akan menceriakan pagi anda. Saya Azim mengundur diri. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Zona FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu. Hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Itu ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat, jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apapun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng buruh hantu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Buruh Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan, waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanim juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda, layan lagu geng Buruh Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

Selamat pagi, assalamualaikum. Salam sejahtera hani menemani anda pendengar Setia Nasional FM Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan. Semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular di dinangka di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi. Selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh. Selamat beristirahat sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga. Ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji, okey. Ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani, mata lagu-lagu malam ni, amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, yuk PS Razak Balangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan, bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorimachi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames hadir, pon nuncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad, dari Pakar Dungun, mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaida Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong

B ada Zirafira double O tadi. K ada Along Ana 1116 Junaida Ilyas. Ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live nasional FM ini. Okey, ini yang seronok ni bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda. Walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam. Ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan ada. Okey, ada Siti Munirah juga. Terima kasih kerana follow live kita. Black 89. Okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman muka buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut petir ketika ini, alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang mengantuk tu boleh lakukan sedikit regangan, jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri, beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini, Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

jangan permisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng Buruh Hantu.

Pantai Merdeka. Okay, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul

dapat ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang lah. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya sebenarnya. Saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya. Amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Ha, kan? Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

malam geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Ya, mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya, ada juga yang sedang membuat rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga, anda adalah orang yang hebat. Okey, kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan geng Burung Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Internacional FM. Sentiasa di hati.

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak, Muhammad Faiz, ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya. Ada juga daripada Zirafira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya. Ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya, masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga. Mama Mira, kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa, topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Kai, Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akid Akif, selamat pagi, terima kasih. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk geng burung hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah, solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh, tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu, 2 lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah, nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je. Untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi? Aiskrim singgit sekarang kan, aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hani dalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini, teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting, jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Allah God penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim. Atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: Maulid Rasul 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas kau akan bawa balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali. Allah sebut dalam Al-Quran, ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM prihatin.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up, what up? Oh yeah, yes, Zaki kat sini teman anda di Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini di hujung minggu, Santai Ahad 6/12/23 Ogos 2026, bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini macam-macam kami nak kongsikan untuk anda, okay? Dan Q akan terus bawakan juga lagu-lagu terbaik. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 6.04 minit pagi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM. Sekejap lagi Q nak kongsikan juga kepada anda antara pesanan-pesanan penting. Khususnya ialah kita pagi ni kan, dia nak mulakan diri ni, nak mulakan semangat. Tambah-tambah ada juga yang mungkin bekerja kan, ada juga yang bercuti tu. Dia cakap, Q, pagi-pagi ni kena bangkit awal juga. Yes, cantik. Sekejap lagi Q akan kongsikan kepada anda pesanan daripada ustaz kita lah. Apa yang nak dibawakan, terus layan Mutiara FM.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi.
1: #penyiaranjaki 6.30 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih lagi kutuman anda. Waktu ini dalam sertaan 6.12 edisi hari ini 23 Ogos 2026 bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sebab pasal Rabiul Awal, pastinya bulan ini yang mengingatkan kita kepada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan sama-samalah kita banyakkan selawat biar lidah kita ni sentiasa basah menyebut nama Rasulullah SAW. Kan? Sama-sama kita nak ajak anda berselawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan apapun, pagi ini dalam kita nak mengejar, mungkin macam Q juga kan bertugas, anda juga mungkin bertugas, ada juga yang bercuti kan. Apa pun yang kita buat, apa pun yang kita hasilkan, semuanya berlaku dengan kehendak dan ketentuan Allah. Jadi jangan pernah kita rasa macam alamak, apa saya jadi macam ni, bersepahlah aku duk buat ni tak dapat juga kan. Tak apa, kita tenang, kita yakin semua ini ketentuan Allah. Yang terbaik dah pun diatur dan dah direncanakan, jadi kita berserah kepadanya, insyaAllah. Tapi apapun, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk kita terus berusaha, dan jangan lupa juga untuk terus kita bertawakal. Tapi yang penting kena usaha dulu. Itu antara pesanan yang Q petik daripada threads Ustaz Wadi Anwar. Kalau nak tahu lebih lanjut, ada mungkin perkongsian-perkongsian Q nak kongsikan juga, jangan lupa dengarkan Mutiara Ilmu bermula esok lah, hari Isnin sampai hari Rabu nanti, bermula jam 3.15 minit petang. Tapi sekarang ni banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda perkembangan terkini, khususnya berkenaan cuaca. Kalau pagi-pagi ni pun nampak berkabus, ya, bukan kabus tu bang, itu jerebu. Sekejap lagi akan perincikan untuk anda. Terus layan Santai Ahad 6.12 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Lanjar diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Apa artinya merdeka bagi kita?
9: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
8: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
9: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
8: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
9: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
8: Malaysia Madani,
9: kesejahteraan dinikmati.
8: Selamat Hari Kebangsaan
9: daripada kami di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Berikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: dry like a damn vampire.
1: FM segalanya untukmu. Assalamualaikum. Selamat pagi yang baru je dengarkan kami waktu ini. Kita teman anda sehinggalah pukul 12.30 hari nanti menerusi serangan Santai Ahad 6.12. Dan kalau anda yang mungkin stream kami menerusi aplikasi RTM Klik, cantik dah. Tapi kalau belum lagi, muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, lagi 2 hari lagi kita nak sama-sama meraihkan ataupun kita nak meningkatkan semangat kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sambutan Maulidur Rasul di peringkat kebangsaan untuk edisi ataupun tahun ini 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Dan tema kali ini, Madani dihayati, ummah diberkati. Jadi sama-sama kita fokuskan usaha kita menghayati nilai mampan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Itu antara yang dibawakan melalui tema sambutan Maulidur Rasul kali ini. Okey, apapun kita nak kongsikan pagi-pagi ni kan, mungkin ada yang nak mulakan aktiviti dengan bersenam kan, hujung-hujung minggu ni kata Akil lama seminggu dah kasut tu tak dipakai. Faham lah, kasut tu, kasut sukan tu kalau tak dipakai kadang lama tu tak elok juga. Bagi dia kena ada fungsi dia. Apilah jogging kan. Tapi nak beringat juga, pagi-pagi ni antara yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia maklumkan di sebelah pagi di Pulau Pinang ini diramalkan jerebu, petang pun nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan, dan malam nanti juga jerebu. Jadi kena sentiasa kalau nak ada di luar tu, pakailah pelitup muka kan, ataupun face mask untuk memastikan kesihatan kita pun terjaga. Dalam masa yang sama, kalau ada yang nak aktiviti luar macam nak berjoging dia tu pun, kena tengok keadaan cuaca ataupun keadaan di sekitar kawasan anda. Alright, sekejap lagi pukul 7 pagi macam biasa kita akan bawakan kepada anda utama 7 pagi dari pusat berita RTM. Sekembalinya selepas itu, kami akan bawakan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda. Terus layan Santai Ahad 6.12 Meter FM, segalanya untukmu.

0: menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Hai, upin-ipindai kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriah

0: resmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam perit itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
2: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum akta baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
3: AUKU sekarang ini dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
4: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

satu gangsa, manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Demi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Yeza, what up, what up? Oh yeah, pagi Ahad ini anda bersama dengan Q. Waktu ini dalam Santai Ahad 6.12, edisi hari ini 23 Ogos 2026. Dah masuk bulan Ogos ni, tunggu apa lagi gang? Sama-sama kita tingkatkan rasa cintakan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Ini masanya. Mungkin dia kata, Q, hari lain tak dan Q, hari ni lah baru ada masa sikit ni nak pasang bendera. Cantik kan? Tapi kalau tak cukup lagi bendera, pergi tambah lagi bang. Kalau ada yang dah tampal dekat kereta tu kan, ada yang dah letak dah, cantik dah tu. Tapi tambah lagi supaya kita semarakkan rasa cinta akan negara kita. Okay, pun untuk ini anda terus kekal juga bersama-sama dengan Q. Q nak semarakkan lagi hujung minggu anda dengan lagu-lagu terbaik antara lagu-lagu yang menanti di jam ini.

0: ini menanti anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Satu Hat 6.12 Bintang FM, segalanya untukmu.
1: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
2: Lah, tak pasang apa pula dah?
1: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
2: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia? Apa
1: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
2: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau dah,
1: Kak? Oh, ya, Kak. Tak apa. Mami, nak tolong, Mami.
3: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
4: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM

Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, what up. Oh yeah, Q kat sini teman anda sehingga pukul 12:30 hari nanti. Dan kalau anda yang mungkin sekarang ni dalam pemanduan anda nak pergi ke destinasi nak sarapan pagi ni, cubalah share sikit dekat WhatsApp kita di 0105080957. Nak sarapan apa tetap kan? Boleh share, tengok Q pun nak dengar juga apa menu sarapan pagi anda. Tapi sebab pasal sarapan ni, ini antara langkah kita untuk memulakan hari. Tak kisahlah hari bekerja ke ataupun hari bercuti ke kan, sebablah pemakanan yang sihat akan menjamin badan yang sihat juga. Tapi sebut pasal badan sihat ni, kadang-kadang ada yang nak ambil orang kata langkah yang lebih sikit. Sebab dia kata Q biasalah lah ni, cuaca pun berjerebu, lepas tu makanan pun macam-macam, kena ambil lah tu apa peranti-peranti. Oh kan, alat-alat tu, hydrogen inhaler. Ah ni mami, sebut pasal hydrogen inhaler ni, Q nak share saat lagi ni. Ada yang kena beringat. Kalau ada orang yang tawarkan, kena tengok balik, kena perhati balik apa yang sepatutnya langkah yang selamat. Saat lagi Q akan kongsikan untuk anda. Okey, yang pasti terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Orang Pulau Pinang. Pastinya Mentera FM, segalanya untukmu.

0: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akila. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dunia FM sekalinya untuk

Kekal stream kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada juga yang nak jaga kesihatan. Pastinya kami akan kongsikan juga di Mutiara FM segalanya untukmu. Memang betul sebab kita ada air sihat setiap hari Isnin, esok lah. Ha, kan? Tapi kita nak kongsikan sebut pasal sihat ni, semua orang nak sihat. Tapi ada langkah yang betul-betul kita perlu teliti, kan. Kadang-kadang nak ada orang tawarkan produk, ada orang yang kata kena ambil ni mami, ambil ni baru badan A1-nya. Tapi kena ada orang ingat juga tular produk inhaler hidrogen, yang mana KKM nasihatkan orang ramai jangan mudah terpengaruh. Yang mana warga net mula meluahkan rasa bimbang apabila terdapat penjualan satu peranti yang digelar hidrogen inhaler, yang mendakwa bahawa peranti kesihatan itu mampu membantu dalam menjaga kesihatan dan merawat penyakit kronik. Ah, dengar tu memang, oh ini aku perlukan ni. Ah, tapi kena beringat, apa yang buatkan kita semua ni bimbang adalah golongan warga emas yang boleh terpengaruh dan mudah terpengaruh dengan dakwaan tentang kebaikan peranti itu. Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tampil bersuara untuk menjelaskan, yang mana KKM menegaskan bahawa sebarang peranti perubatan yang dijual atau digunakan di Malaysia mesti berdaftar dengan pihak berkuasa peranti perubatan MDA di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 kurungan Akta 737. Jadi, penjualan, pengedaran atau pengiklanan peranti yang tidak berdaftar adalah suatu kesalahan di bawah undang-undang dan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KKM menasihatkan orang ramai, terutamanya warga emas, untuk tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan yang menjanjikan kesan rawatan atau manfaat kesihatan yang belum dibuktikan secara saintifik dan belum diluluskan oleh pihak berkuasa. Jadi, sama-sama kita duk ingat juga, tengok juga kan, orang tua kita, kan, mak ayah kita, tak apa, mami-mami, kan, mamu, semua duk kena perhati, kan, hati-hati dengan orang yang menawarkan produk-produk ni. Kadang-kadang, yalah, mereka nak buat duit, tapi kita ni kena tengok apa yang baik untuk kesihatan. Takut-takut daripada nak sihat, jadi mudarat. Tak mahu lagu tu. Okey, sekejap lagi masuk jam terbaru. Ada lagi perkongsian yang Q akan terus bawakan untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mujara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Mutiara FM. Pi mana, tang mana, semua ada.
2: Mutiara FM.
1: Segalanya untukmu.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.